0: Putra Dewa makin percaya diri.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus, mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tijus lemon.
4: Kalau aku mau tijus madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Atau lapar.
1: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
2: Asik. Wah.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa. Banget.
3: Iya, sejutnya tijus, bikin mau lagi.
1: Mau tijus lagi.
2: Mau.
1: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas, enaknya

0: Diperingati setiap tanggal 28 September pada tahun ini, peringatan ini bertepatan dengan ulang tahun PT Kereta Api Indonesia atau KAI. Jadi KAI merupakan badan usaha milik negara yang mengelola layanan transportasi kereta api. Peringatan Hari Kereta Api Nasional di 81 tahun ini mengusung tema Semakin Melayani. Tema ini menjadikan semangat KAI untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Upaya ini dilakukan untuk mengembangkan layanan, teknologi, dan konektivitas perkereta apian. Pengembangan tersebut ditujukan untuk menghadirkan perjalanan kereta api yang semakin aman, nyaman, dan mudah. KAI juga menempatkan keselamatan dan profesionalisme sebagai bagian penting dalam peningkatan layanan. Selain meningkatkan kualitas pelayanan, KAI menekankan kebermanfaatan transportasi kereta api bagi masyarakat. Komitmen tersebut menjadi bagian dari pengembangan layanan perusahaan. Jadi setiap tanggal 28 September diperingati sebagai Hari Kereta Api Nasional.
1: Rangi, informasi dan solusi.
0: Informasi lain, Mitra Sumelangi, perjuangan warga RW 7 lingkungan Punjul, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Dolopo Madiun untuk menolak rencana pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu ini berujung pada rasa syukur. Sekitar seribuan warga berkumpul di dekat lokasi yang sebelumnya direncanakan menjadi tempat pembangunan TPST ya, atau tempat pengelolaan sampah terpadu, menggelar malam tasyakuran pada hari Sabtu malam atau malam Minggu. Kegiatan tersebut sebagai bentuk ungkapan rasa syukur sekaligus perayaan atas perjuangan warga yang selama ini bersama-sama mengawal penolakan rencana pembangunan TPST di lingkungan mereka. Ketua Panitia Malam Tasyakuran, Haryanto, mengatakan kegiatan digelar untuk mensyukuri hasil perjuangan warga sekaligus mempererat kebersamaan yang telah terbangun selama proses penolakan. Menurutnya, seluruh biaya kegiatan berasal dari swadaya masyarakat. Warga secara sukarela menyumbangkan dana sesuai kemampuan masing-masing untuk menggelar kenduri dan berbagai kegiatan dalam malam tasyakuran tersebut. Dalam acara ini, warga menyembelih 3 ekor kambing dan menyiapkan 200 porsi ayam panggang yang disantap bersama-sama. Malam tasyakuran tak hanya diikuti warga lingkungan Punjul, ya. Sejumlah warga dari wilayah sekitar seperti Desa Banaran, Kerandekan juga turut hadir. Di tengah suasana tasyakuran, Ketua RW 7 Punjul, yakni Mujiono, menyoroti sikap pemerintah Kabupaten Madiun yang selama polemik rencana pembangunan TPST berlangsung. Ya. Mujiono mengaku hingga kini belum ada komunikasi langsung dengan masyarakat ya, yang dinilai cukup menunjukkan sikap kooperatif dari pemerintah, baik dari tingkat kelurahan, kecamatan, maupun di tingkat kabupaten.
1: Tonggolangit, informasi dan solusi.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: 送给了你贝蒂。
1: Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wingfood,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wingfood. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wingfood,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wingfood.

Kado, Cie 23. Cerita tentang orang yang banyak uang, yo sangat mencolok hidup mewahnya. Oh. Doremi fa sol la si do.

harganya berkisar di atas 100 juta. Bawa sendiri atau pakai sopir, terserah dia. Dompet selalu ada di saku celana, bermacam kartu kredit terdapat di dalamnya. Tak perlu bawa uang banyak bila mau belanja. Bila ingin sesuatu, cukup gesek saja.

0: dulu.
1: Kalau belagu, muka lo jauh.
2: Borju, asal kata dari Borjuis. Ngetren istilahnya saat pimpinan Raja Louis. Zaman dahulu kala di negara Perancis, yang artinya bangsawan, mungkin juga hartawan. Sekarang ini memang sulit dibedakan. Borju selalu hidup dalam kemewahan. Wajar saja siapa tahu dia dapat warisan atau kemarin baru dapat gusuran. Si Borju.

0: jauh. Ya bedu, ya itulah si Borju. Kira-kira hidupnya seperti itu. Kalau begitu siapa yang tidak mau? Sayangnya gak semua orang bisa begitu. Pendapat orang berbeda tentang orang Borju. Memang orang Borju sudah ada dari dulu. Ada yang bilang biasa saja, ada yang cemburu. Bagaimana dengan kamu?
1: Kalau gue sih asik aja, pokoknya selama dia kagak nyenggol gue.

0: Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah yo Dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya, Mas. Alhamdulillah, kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran. Aku wis nyiapne jenenge lo Dek.
2: Piye, Mas? Mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya, Mas Penake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor 2 tak jenengi Leni.
2: Iya, apik, Mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak, Dek.
2: Piye lo, Mas?
1: Ditaleni Rafia.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin

0: kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oatnya, mewah. Prof Buffet glutosinamide ini, hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket dan toko-toko terdekat. Gifat Hijab Ut dan Glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bila seorang warga nama maka diberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
2: Radio Songo Langit pukul 8.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan.

0: sambil lagi FM Mitra Sambil Langit ya. Kali ini pukul 8 lebih 6 menit di pagi hari ini di beberapa titik di wilayah Ponorogo perlahan juga sudah ramai lancar ya di jam-jam seperti ini. Jam-jam sibuk, jam-jam padat ya kalau Anda bepergian di pagi hari ini mulai melintasi masuk Ponorogo via Melilir ya. Ini di Ngepos Melilir atau di Jalan Puspita Jaya atau yang lewat barat ya, semuanya terpantau padat merayap ya Mitra Sungai Langit. Jadi ditingkatkan lagi kewaspadaannya. Tadi informasi dari Mas Sigit, ini dari Jalan Arif Rahman Hakim menuju ke wilayah Kota Ponorogo ya, ke Jalan Soekarno Hatta, mengabarkan terpantau ramai lancar Mas pagi hari ini ya, cuacanya cerah ya. Salam sehat untuk seluruh pendengar Radio Sungai Langit dimanapun berada. Terima kasih sudah bergabung. Lalu juga ada Mbak Enggar, selamat pagi, yang ada di Tajuk ya, ini mendengarkan Radio Songo Langit Mas Ki karo kegiatan di omah ya. Request lagu Rizky Febrian Alama, salamnya untuk seluruh pendengar Radio Songo Langit dimanapun berada, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Terima kasih Mbak Enggar yang sudah bergabung ya, ditunggu lagunya di kesempatan pagi hari ini. Buat Mitra Songo Langit yang ingin ikut nimbrung berbagi informasi apapun, say hello, request request lagu juga bisa ya di 0811 3555992. Mitra Sungai Langit, Badan Gizi Nasional menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Tanjung Sari Tulungagung selama 20 hari. Kebijakan ini diambil menyusul dugaan gangguan pencernaan yang dialami oleh 198 siswa dan guru di SMKN Boyolango setelah mengkonsumsi menu MBG. Langkah penghentian sementara ini diputuskan sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional layanan, sekaligus upaya pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari. Koordinator wilayah BGN Tulungagung Habibi menjelaskan bahwa penghentian operasional dilakukan segera setelah muncul laporan gangguan kesehatan pada penerima manfaat program MBG. Ia menegaskan bahwa penghentian tersebut bukan menutup permanen, melainkan langkah pembinaan untuk memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai standar keamanan pangan. Ya. Selama masa penghentian operasional, BGN melakukan pembinaan dan evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional prosedur atau SOP ya, di SPPG tersebut. Evaluasi ini mencakup seluruh rantai proses, mulai dari pengadaan bahan, pengolahan makanan, hingga distribusi kepada penerima manfaat.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Barang siapa doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi atau menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis riwayat Ahmad.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman,
5: duh lega, happy banget.
3: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.

0: Anjir kesukaan baik ini NASA oh 6 tahun gagal selama dia aktor Ford BM NASA di sukit disambut Isak kerabat saat cutkan karir di bapaknya bernam di makam Semeru dan agar kedatangan nantian Klono dinyatakan 3 presiden kecelak tersebut kena kepian ikut dan juga kali nanti masa temukan si Udin TV lakukan antar tim diserahkan ke proses dan lain masyarakat Radio
1: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi, bukunya belum dicetak.
2: Loh, kok baru panik sekarang?
1: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus. Cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
2: Susah? Kamu belum tahu, Eksis Digital Ponorogo.
1: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
2: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
1: Kalau mau cetak berwarna?
2: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glossy, tinggal pilih.
1: Terus, kalau mau dijilid?
2: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
1: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
2: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
1: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
2: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
3: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Songgulangi-pedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit.
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu buat penuhi tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
5: Cari internet rumah yang cepat, stabil dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalight Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalight adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak, becak pak, 5.000 puran ge.
2: Oh, jereng saged, sedoso mawon mbah.
1: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak dudui dalane, ben cepet tekan omahku yo yo.
2: Mboten saged mbah, nek sedoso nggih kula purun.
1: Gempon, tak bayar 10.000.
2: Mandhap pundi mbah? Lah niki mandhap pundi mbah?
1: Kan wis tak omongi dik mau, nek 5.000 engko tak dudui dalane. Neng, nek 10.000, ya ora tak didoi omahku ngendi. Golek ana dhewe.
3: Panas, Pong. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
4: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
5: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake, auto makin seru.
3: Wah, milk juice coklat seru. Susunya lumer di mulut. Coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
4: Boleh, boleh.
3: Asik, mau milk juice melon. Gratisnya milk juice mangga ya.
4: Siap. Emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
5: Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Yuk explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice eksis rasanya. Dari Wingsford.
6: Mbak iya sing full senyum saya.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong. Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
7: Dan janganlah sebagian dari kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Al-Baqarah ayat 188.
8: Radio Sungguh Langit pukul 9.

terasa melengit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Kalau Anda punya informasi apapun, bisa kunjung bersama kita tentunya di 08113555992. Kali ini pukul 9 lebih 10 menit ya, di pagi hari ini di beberapa titik di wilayah Ponorogo ini terpantau sudah ramai lancar ya, tentunya sudah masuk garis edarnya masing-masing, istilahnya seperti itu ya, sudah dengan kesibukannya sendiri-sendiri masing-masing di minggu terakhir di bulan September ya. Mari kita melakukan yang terbaik di bulan September ini, yang sisa 2 hari lagi ya Mitra Satu Langit, besok dan juga lusa, karena di September ini ada 30 hari ya, dan bulan depan ada 31 hari full, nggak ada tanggal merahnya ini. Udah habis ya. Jadi tanggal merah selain hari Minggunya ada di 25 Desember Mitra Sungguh Langit. Jadi masih lama sekali ya. Jadi mari kita lakukan yang terbaik di sisa bulan September ini. Mungkin di tempat Anda sudah banyak sekali deadline-deadline yang harus dikerjakan ya, akhir bulan yang melelahkan ya. Semoga kita diberikan selalu kesehatan dalam melaksanakan tugas dan menyelesaikan tugas itu sendiri. Dan kalau Anda punya informasi apapun di pagi hari ini Mitra Sungguh Langit ya, boleh di-share bersama kita di 08113555992. Sungguh Langit. Mitra Sungguh Langit, puluhan desa warga desa Serak Kecamatan Pulung ya menggelar aksi damai di area bekas kantor desa Serak pada hari Sabtu malam pukul 21.30 ya. Warga menggelar tikar dan duduk bersama di lokasi yang kini hanya menyisakan puing-puing bangunan. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk perhatian keprihatinan ya atas belum dibangunnya kembali kantor desa yang terbongkar sejak 2024. Padahal warga menilai bangunan kantor desa tersebut masih layak digunakan. Suasana aksi berlangsung tanpa penerangan di lokasi. Kondisi tersebut dinilai turut berdampak terhadap pelayanan administrasi masyarakat karena warga harus mengurus jumlah keperluan di lokasi, termasuk manfaatan bangunan sekolah TK. Suswondo, salah seorang warga Serak, mengatakan kegiatan tersebut merupakan tirakatan sekaligus menyampaikan aspirasi warga terkait dengan kondisi kantor desa ya. Terlebih jabatan kepala desa bakal berakhir dalam beberapa bulan ke depan. Melalui aksi ini, warga meminta aparatur desa memberikan penjelasan secara terbuka mengenai alasan pembongkaran kantor desa serta rencana pembangunan kembali. Warga juga menyoroti transparansi APDES ya, pengelolaan BUMDES termasuk

0: unit usaha pasar silat serta sejumlah objek atau proyek desa yang dinilai belum terrealisasikan ya, seperti wisata yang kini dinilai mangkrak dan proyek-proyek yang lain. Sementara itu, Kasih Pemerintahan Desa Serak Anggoro Hari Wibowo mengaku tidak mengetahui secara pasti alasan pembongkaran maupun penyebab pembangunan kantor desa ini belum terrealisasikan. Warga berharap pemerintahan desa dan BPD segera memberikan penjelasan mengenai status pembangunan kantor desa, termasuk rencana anggaran apabila telah tersedia, serta kepastian waktu pelaksanaan, pun berbagai anggaran desa yang dinilai warga masih menyisakan persoalan.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Jika seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya karena mencari pahala, hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti di seribu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
0: So caramelized, Tan. Ini sih will got approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wingsfood.

0: Putra Dewa makin percaya diri.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
3: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Ya nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: masih di Geraha Warta Mitra Sungguh Langit ya, dan kami lagi memberikan informasi di Anda ya. Kalau Anda punya kuning burung ber-0552. Pria lanjut usia asal Widodaren ya, Kabupaten Ngawi, ini meninggal dunia setelah tertabrak kereta api di perlintasan Kutorjo Sragen ya, Kabupaten Sragen. Korban diketahui bernama Raden Mas Sri Parwasto ya, warga Kecamatan Widodaren. Korban mengalami luka berat pada bagian kepala dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Ketua Palang Merah Indonesia Sragen, Utami Masitoh, mengatakan bahwa informasi kecelakaan tersebut diterima posko PMI Sragen dan pada pukul 00:30 dini hari. Setelah mendapatkan laporan, tim responder langsung menuju lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi. Sesampainya di lokasi, tim melakukan asesmen dan koordinasi dengan pihak yang berwajib. Setelah polisi melakukan pemeriksaan dan olah TKP, korban kemudian dievakuasi ya. Jenazah kemudian dibawa menuju instalasi forensik RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen untuk ditangani lebih lanjut ya, menggunakan ambulan PMI Sragen.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
0: Informasi lain mitra Songgolangit, rumah milik Triyono pada minggu sore kemarin ini terbakar ya. Ini terjadi di Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Sidoharjo, Wonogiri. Bersama itu hutan yang diamuk api dilaporkan meluas ya. Saat musibah kebakaran terjadi, pemilik rumah disebutkan tengah merantau ke kota untuk mencari nafkah ya. Selama tinggal di merantau, rumah ditempati oleh anaknya yakni Erlangga ya. Pemicu kebakaran masih dalam penyelidikan petugas ya, tapi diduga api berasal dari korsleting listrik pada jaringan terpasang di rumah. Ya, ini berasal dari salah satu ruangan yang berdekatan dengan tempat mesin cuci. Kepala Kantor Satpol PP Kabupaten Wonogiri, Joko Susilo, dan Kabid Pemadam Kebakaran Joko Prayitno ini mengatakan tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut dan proses pemadaman berlangsung dari pukul 4 sore hingga pukul 5. Disebutkan pihak damkar mendapatkan laporan mitra Sungguh Langit ya. Pemohonan ini segera direspon dengan cepat oleh tim Fire Factor dengan menerjunkan beberapa mobil pemadam mitra Sungguh Langit ya. Perjalanan menuju ke lokasi membutuhkan waktu 25 menit dan tiba di lokasi

0: lokasi langsung melakukan pemadaman serta pembasahan di sekitar lokasi yang terdampak kebakaran.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: 送给了你飞机呀。Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Gil dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman. Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepeda ini.
2: Yoi dong, bajunya diterasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, esok ini baik ujian toh.
2: Iya enak baik.
1: Ujian ini apa loh esok ini?
2: Esok ini besok wayahe ujian biologi.
1: Walah, kira-kira apa bape?
2: Kayaknya ya, esok ini wayahe perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Walah, yowis ayo sinau.
2: Yowis, neno ayo.
1: Iki anu ya, ane pembahasan nyeleneh.
2: Apa lho nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngene ya gampang no.
1: Apa gampang iki?
2: Buntut.
1: Buntut?
2: Iya.
1: Macan yen duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yen duwe loreng.
2: Oh iya, meh padha. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Ya, oh.
1: Anak kucing.
2: Oh iya.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau teh jus, mau.
4: Anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tijus lemon.
7: Kalau aku mau tijus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
9: Aku lapar.
4: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
4: Mau tijus lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tijus.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wingsfoot.
10: Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
11: Radio Songgolangit pukul 10.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Senggelangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya, mitra Senggelangit, bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini ya? Selamat pagi bagi Anda yang sedang ada di rumah ataupun juga dimanapun Anda berada. Saya ucapkan selamat pagi dan senang sekali pada kesempatan kali ini biar dapat kembali menyapa Anda di program Graha Warta edisi Senin 28 September 2026. Tentunya di Graha Warta, sejumlah informasi dari Ponorogo, Pacitan, Madiun, Ngawi, dan lain sebagainya ya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tentunya dengan berbagai informasi yang menarik hingga nanti tuntas pukul 14. Saya ucapkan selamat pagi bagi Anda yang sedang beraktivitas di rumah ya. Mungkin Anda yang sedang memasak, bersih-bersih ya, ataupun juga sekedar istirahat pada pukul 10 ini ya, saya ucapkan selamat pagi. Semoga aktivitas yang Anda jalankan walaupun hanya di rumah saja tetap berjalan dengan lancar. Kemudian saya ucapkan juga selamat pagi bagi Anda yang mungkin sedang beraktivitas di luar rumah ya, yang mungkin sedang di perjalanan ya. Jangan lupa untuk selalu berhati-hati, kemudian juga patuhi aturan rambu lalu lintas, kemudian jaga jarak aman, dan jika dirasa tidak enak badan atau sedikit mengantuk, segera menepi terlebih dahulu, kemudian lanjutkan kembali perjalanan Anda dengan aman dan juga nyaman. Baik, mitra Solangit, seperti biasa ya, bagi Anda yang ingin berbagi informasi terkait informasi cuaca, arus lalu lintas, peristiwa, atau juga yang mau kirim-kirim salam atau request lagu ya, tentu boleh sekali ya. Bisa bergabung di laman WhatsApp kami di 0811-3555-992. Dan diucapkan juga bagi Anda ya, yang kali ini di tengah cuaca yang kerap berubah-ubah dan apalagi Anda kerap beraktivitas di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, makan minum yang cukup, kemudian juga berolahraga diimbangi juga dengan minum vitamin ya, agar imunitas Anda dapat terjaga dan seluruh aktivitas yang Anda lakukan dapat berjalan dengan lancar. Baik, mitra semua, seperti biasa untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini ya, biar akan memutarkan satu buah lagu dari Citra Scholastika yang berjudul Pasti Bisa. Dan selamat mendengarkan.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Sound masih bersama Bia di Geraha Warta, dan kali ini di pukul 10:23, Bia tidak lagi sendiri karena di meja gatekeeper sudah ada rekan magang dari UIN Kiai Ageng Muhammad Bestari Ponorogo, yakni sudah ada rekan Dita yang sepertinya sudah siap dengan satu buah informasi. Langsung saja ke Dita untuk informasinya.
2: Oke, baik. Terima kasih rekan Bia. Ya, Mitra Sungguh Langit, Dinas Kesehatan Ponorogo meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penularan influenza A dengan memperkuat pantauan melalui fasilitas pelayanan kesehatan, sistem kewaspadaan respon atau SKDR. Meski begitu, masyarakat tidak perlu panik. Hingga Senin 28 September 2026 belum ada laporan kasus influenza A di Ponorogo. Pemantauan tetap dilanjutkan dan dilakukan dengan gejala menyerupai influenza termasuk ILI atau influenza like illness dan SARI atau respiratory infection. Dinkes mengingatkan gejala flu belum bisa menjadi dasar untuk memastikan seseorang terinfeksi influenza. Pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan diagnosis dan masyarakat dihimbau untuk menjaga kebersihan, rajin mencuci tangan menggunakan masker saat sedang flu, serta mengurangi aktivitas di tempat ramai.
1: Baik, Mitra Songgolangit, informasi dari meja gatekeeper. Ya, terkait waspada influenza A, ya, hal ini tentu harus menjadi pengingat kepada masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan, menggunakan masker saat flu, dan serta segera memeriksakan diri jika mengalami gejala berat ataupun juga kasus flu muncul secara berkelompok. Ya, Mitra Songgolangit, ya, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgolangit FM.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih bersama Bia di Geraha Warta. Dan kali ini Bia akan memberikan satu buah informasi terkait layanan pajak dari Samsat Ponorogo. Nah, mungkin bagi Anda yang ingin membayarkan pajak, bisa menyimak informasi yang akan Bia berikan sesaat lagi. Adapun jadwal layanan yang berada di Samsat Ponorogo, untuk pertama ada di Samsat Induk ya, Anda dapat membayarkan pajak Anda di Samsat Induk. Adapun pajak yang dapat dibayarkan adalah pajak tahunan, pajak 5 tahunan dan juga balik nama. Untuk pajak 5 tahunan dan juga balik nama hanya dapat dilakukan di Samsat Induk saja. Namun, jika Anda ingin membayarkan pajak tahunan di Samsat Induk juga tentunya bisa sekali ya, mitra Songgolangit semuanya. Adapun Samsat Induk ini beralamatkan di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 8 Keniten Ponorogo. Jadwal layanan dimulai di hari Senin hingga di hari Sabtu. Di hari Senin hingga hari Kamis di pukul 8 hingga pukul 13. Hari Kamis dan hari Jumat di pukul 8 hingga pukul 11. Kemudian di hari Sabtu di pukul 8 hingga pukul 12. Selain melalui Samsat Induk, Anda juga dapat melakukan pembayaran pajak tahunan di Payment Point, yakni ada di Payment Point Juanda, beralamatkan di Jalan Insinyur Juanda, nomor 39 Jeruk Sing Ponorogo atau kantor Samsat Lama. Kemudian ada Payment Point Balong, beralamatkan di gedung samping kantor Kecamatan Balong Ponorogo. Kemudian yang terakhir ada Payment Point Kauman, yang beralamatkan di area Bank Jatim Kauman, Jalan Raya Sumoroto, nomor 5 Kecamatan Sumoroto, Ponorogo. Selain Payment Point, Anda juga dapat membayarkan pajak kendaraan Anda atau pajak tahunan Anda melalui Samling atau Samsat Keliling. Yakni ada Samling Pulung beralamatkan di halaman kantor Kecamatan Pulung, Jalan Dr. Sutomo nomor 35 Pulung Ponorogo atau samping kantor PDAM Pulung. Kemudian juga di Samling Sambit beralamatkan di depan Ahas Taman Sari Sambit, Jalan Raya Tenggalek Ponorogo nomor 58 Taman Sari Kecamatan Sambit Ponorogo. Jadwal layanan dimulai di hari Senin hingga hari Sabtu. Hari Senin hingga hari Kamis di pukul 8 hingga pukul 12. Hari Jumat di pukul 8 hingga pukul 11. Kemudian di hari Sabtu di pukul 8 hingga pukul 12. Selain itu, Anda juga dapat membayarkannya melalui Payment Point Malam Juanda. Beralamatkan di Jalan Insinyur Juanda nomor 39 Jeruk Sing Ponorogo atau kantor Samsat Lama. Jadwal layanan dimulai di hari Senin hingga Jumat di pukul 16 hingga pukul 20. Nah, demikian informasi yang dapat saya sampaikan ya mitra Songgolangit semuanya. Semoga dapat bermanfaat bagi Anda yang ingin membayarkan pajak kendaraan Anda.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Songgolangitpedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
2: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
3: Loh, kok baru panik sekarang?
2: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
3: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
2: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
3: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku Yasin, buku saku, semuanya bisa.
2: Kalau mau cetak berwarna,
3: bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glossir, tinggal pilih.
2: Terus, kalau mau dijilid,
3: ada soft cover, hard cover, dan spiral.
2: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
3: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
2: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
3: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
4: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau? Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan, Ponorogo. Senin sampai Sabtu, pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Asy-Syura ayat 30.
1: Iki lolor rokoke wong Ponorogo, putra dewa makin percaya diri.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Dan nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Semua komode FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya, mitra Songgol masih bersama Bia di Graha Warta. Dan kali ini di pukul 10:49, sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun. Kali ini ada satu buah informasi dari Magetan. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali melanda Kabupaten Magetan. Setelah sempat mereda sepekan terakhir, titik api bermunculan di 4 kecamatan selama 3 hari berturut-turut, yakni di hari Jumat hingga Minggu, tanggal 25 September hingga tanggal 27 September. Kebakaran antara lain terpantau di kawasan hutan desa Getasanyar, Kecamatan Sidorejo, serta lingkungan Singolangu, Kelurahan Sarangan, Kecamatan Pelausan. Di Singolangu, kebakaran api dengan cepat melahap sekitar 4 hektar kawasan hutan. Medan berupa tebing curam membuat proses pemadaman tidak mudah. Kapolsek Pelausan yakni AKP Agus Budi Witarno yang mengatakan bahwa penyebab rentetan kebakaran masih perlu didalami. Dugaan sementara mengarah pada aktivitas pembukaan lahan dengan cara dibakar. Karhutla tak hanya terjadi di kawasan Lawu, namun di hari Sabtu 26 September malam, api juga berkobar di kawasan Gunung Bancak, tepatnya Desa Garon, Kecamatan Kawedanan. Tim gabungan diterjunkan untuk menjinakkan api. Adapun sekitar 1 hektar lahan hutan rakyat dilaporkan hangus dalam kejadian tersebut. Sehari berselang pada Minggu 27 September sore, kebakaran kembali terjadi di Kecamatan Ngariboyo. Kasih Pemadam Damkar Magetan yakni Sofian Dwi Erwanto menuturkan bahwa 2 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk melokalisasi kobaran api. Rentetan kebakaran membuat masyarakat kembali diingatkan agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu karhutla. Terlebih, pembakaran lahan maupun puntung rokok yang dibuang sembarangan berisiko menjadi sumber api. Baik, mitra Songgolangit, informasi dari Magetan terkait kebakaran yang terjadi di 4 kecamatan ataupun juga di 4 titik. Ini tentu menjadi peringatan juga bagi masyarakat untuk menghentikan segala bentuk aktivitas yang melibatkan pembakaran ya, ataupun juga membuang puntung rokok sembarangan yang berpotensi memicu kebakaran. Baik, mitra Songgolangit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 14. Jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Songgolangit FM.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Jeruk iki sejina piro, Bu?
2: Sajina 10.000 wae. Murah lho, Mbak iki.
1: Jeruk saupil-upil ngene kok ya larang to, Bu?
2: Oh, alah, Mbak. Ayu-ayu kok opele sak gedhe jeruk.

0: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
1: Radio Sumbelangit, pukul 11.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih bersama Bia di Geraha Warta. Sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun. Dan kali ini di pukul 11 lewat ada satu buah informasi dari Trenggalek. Kemarau panjang mengakibatkan puluhan desa di Trenggalek mengalami krisis air. Pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD telah mendistribusikan jutaan liter air desa yang terdampak. Kepala Trenggalek yakni Stefanus Triadi Atmono, ia mengatakan hingga saat ini dampak mencapai 51 desa tersebar di 12 kecamatan. Adapun jumlah warga yang terdampak 12.786 jiwa. Menurutnya, 51 desa tersebut, 13 desa diantaranya berada di Kecamatan Panggul, 5 desa di Kecamatan Dongko, 6 desa di Kecamatan Tugu, 4 desa di Kecamatan Kampak. Untuk menangani dampak krisis air tersebut, BPBD Trenggalek terus menggelontorkan bantuan air bersih ke wilayah yang terdampak. Distribusi air dilakukan secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Hingga berita ini diturunkan, BPBD sudah mendistribusikan 2.479.000 liter air bersih atau 513 rit. Distribusi air sudah menjangkau 47 desa di 12 kecamatan. Program penanggulangan bencana kekeringan mendapatkan dukungan dari berbagai instansi, termasuk TNI, kementerian hingga perusahaan swasta. Baik, mitra Songgolangit, informasi kekeringan yang ada di Trenggalek ini tentu juga harus menjadi perhatian oleh pemerintah setempat ya, guna terus memetakan sumber air dan menyiapkan infrastruktur cadangan agar masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan setiap musim kemarau. Terlebih berdasarkan data yang sudah disebutkan tadi, sudah mencatat 50 desa terdampak dan sehingga kondisi ini tentu perlu diantisipasi sejak awal. Baik, mitra Songgolangit ya, bagi Anda yang ingin berbagi informasi ya terkait informasi cuaca, arus lalu lintas, peristiwa, atau juga yang mau kirim-kirim salam atau request lagu, bisa bergabung di laman WhatsApp kami di 0811-3555-992. Dan sembari menunggu Anda bergabung bersama kami, dia akan memutarkan satu buah lagu dari Malik and the Essentials yang berjudul Pilihanku. Dan selamat mendengarkan.

0: Mintalah perlindungan kepada Allah dari cobaan yang menyulitkan, kesengsaraan yang menderitakan, takdir yang buruk, dan cacian dari musuh. Hadis riwayat Muslim.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Nasuman Komodo FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi ke Pengkian Ponorogo. Ya, Mitra Songgolangit masih bersama Bia di Geraha Warta. Selamat siang Mitra Songgolangit semuanya, dimanapun Anda berada, mungkin yang baru bergabung di radio analog ataupun juga di online radio box Radio Songgolangit FM. Dan sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun. Kali ini Bia akan memberikan satu buah informasi dari Sragen ya. Seorang pria lansia berasal dari Ngawi, Jawa Timur, tewas mengenaskan setelah tertempel kereta api Malioboro Express jurusan Malang Purwokerto di lintasan rel kilometer 233+4 Petak Sragen Kebon Romo, tepatnya di Kampung Kutorejo, Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Minggu 27 September 2026 dini hari. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 00:30 merenggut nyawa seorang warga Kampung Kenongrejo, Kelurahan Sekar Putih, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi. Kapolres Sragen, yakni AKBP Dewiana Syamsyu India Syari, ia melalui Kapolsek Sragen Kota AKP Teguh Purwoko, membenarkan insiden kecelakaan di jalur kereta api tersebut. Menurutnya, insiden bermula saat masinis KA Malioboro Express, yakni Asraful Anam, menginformasikan adanya keberadaan seseorang yang tergeletak di jalur rel kereta api di Petak Sragen Kebon Romo, dan saat itu kereta melaju dari arah timur dengan kecepatan sekitar 40 km/jam karena bersiap untuk berhenti di stasiun Sragen. Laporan dari masinis tersebut diteruskan melalui layanan WA Crisis Center petugas palang kereta api dan diterima oleh pihak stasiun pada pukul 00:35. Petugas pengamanan atau PAM stasiun Sragen bersama saksi kemudian bergegas menuju lokasi untuk melakukan pengecekan. Sesampainya di tempat kejadian perkara, petugas menemukan korban sudah dalam kondisi meninggal dunia, tergeletak di pinggir rel sebelah kanan dari arah timur akibat tertempel kereta. Petugas dari unit identifikasi atau Inavis Satreskrim Polres Sragen bersama unit Reskrim Polsek Sragen Kota yang tiba di lokasi langsung menggelar olah TKP. Dari hasil pemeriksaan luar, korban mengalami luka berat di bagian kepala. Adapun juga di sekitar TKP, petugas mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga kuat milik korban, di antaranya satu unit kursi roda, sebuah dompet warna hitam, satu unit telepon genggam, dan termasuk uang tunai senilai 9.000, satu lembar 5.000 dan dua lembar 2.000-an. Baik, Mitra Songgolangit, informasi yang berasal dari Ngawi. Ini tentu menjadi pengingat pentingnya keselamatan ya saat berada di sekitar jalur kereta. Dan masyarakat perlu semakin waspada dan tidak melakukan aktivitas di jalur rel yang dapat membahayakan diri. Dan ini juga dapat menjadi pengingat bagi masyarakat yang beraktivitas atau juga di sekitar rel kereta api untuk pemukimannya ya, apalagi juga yang memiliki lansia, untuk selalu dijaga, untuk selalu diawasi ya, karena tentu ketika berada di jalur kereta tentu sangat membahayakan. Karena perlintasan kereta bukan tempat untuk beraktivitas, melainkan pengguna jalan juga harus selalu memprioritaskan perjalanan kereta serta mematuhi rambu maupun palang pintu. Dan kita berharap semoga kejadian seperti ini tidak kembali terulang dan kesadaran terhadap keselamatan di sekitar jalur kereta semakin meningkat. Baik, Mitra Songgolangit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgolangit FM.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu Campur Sari Hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai sampai jam 16 waktu Indonesia Barat.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Gil dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

are here. Vidi, drop your voice, come on.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Selamat kembali FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Yang mitra Songgolangit masih bersama Bia di Geraha Warta. Dan kali ini Bia akan memberikan satu buah informasi terkait update BBM di semua SPBU di Indonesia. Adapun berlaku di hari Senin 28 September 2026. Dan mungkin banyak dari mitra Songgolangit ya, kemarin tuh sempat ada huru-hara bahwa BBM akan naik. Nah, kita simak informasi berikut ini, apakah BBM ini jadi naik atau tidak, begitu ya. Dan kali ini PT Pertamina Persero dan SPBU swasta lainnya seperti Shell Indonesia dan BPAKR sudah menyesuaikan harga beberapa produk BBM non subsidinya per 1 dan 2 September 2026. Seperti misalnya di SPBU milik Pertamina, di mana untuk produk BBM milik Pertamina jenis RON 98, yakni Pertamax Turbo, menjadi Rp19.600 per liter dari yang sebelumnya Rp18.300 per liter. Kemudian Pertamax Green 95 naik menjadi Rp19.150 per liter dari sebelumnya Rp16.600 per liter. Untuk Dexlite menjadi Rp23.700 per liter yang sebelumnya Rp19.700, serta Pertamina Dex menjadi Rp25.200 per liter dari yang sebelumnya Rp21.150 per liter. Sementara itu, untuk harga BBM Pertamax dan BBM Pertalite serta solar subsidi tidak mengalami perubahan. Selain Pertamina, BBM swasta juga kompak menaikkan harga beberapa produk BBM-nya, seperti halnya di BPAKR yang menetapkan harga BP Ultimate naik menjadi Rp19.330 per liter dari sebelumnya Rp16.760 per liter. Kemudian ada BP Ultimate Diesel menjadi Rp25.420 per liter, naik dari bulan lalu yang dipatok sebesar Rp21.910 per liter. Adapun BBM jenis bensin RON 92 tetap dipatok di harga Rp16.130 per liter. Hal serupa juga dilakukan oleh SPBU Shell, terutama untuk BBM jenis diesel. Adapun produk Shell V-Power kini dibanderol sebesar Rp25.420 per liter atau naik dibandingkan bulan lalu sebesar Rp21.910 per liter. Sementara itu di SPBU Vivo, harga BBM RON 92 yakni Revo 92 tidak mengalami perubahan. Produk BBM tersebut masih dipatok di harga Rp16.130 per liter. Baik, mitra Songgolangit, bagaimana menurut Anda terkait perubahan di harga bahan bakar minyak, utamanya bagi bahan bakar minyak yang non subsidi? Dan beruntungnya di BBM Pertamax subsidi ataupun juga di Pertalite dan juga Pertamax tidak mengalami perubahan ya. Tapi kita berharap agar dari pemerintah segera menstabilkan harga BBM yang mungkin ada beberapa yang sedang naik ya. Kita berharap agar mungkin malah menjadi turun dan di harga sebelum-sebelumnya ya, mitra sang semuanya, karena di tengah ekonomi seperti ini atau bahasa kerennya indeks ekonomi semuanya berasa naik ya. Dan semoga kita semuanya dapat menghadapi hari ini ya di ekonomi yang tidak baik-baik saja, dan semoga kita semuanya tetap semangat untuk menjalani hari-hari kita berikutnya. Baik, mitra Songgolangit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgolangit FM.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
2: Cukup berdosa orang-orang yang menyiakan tanggung jawab keluarga. Hadis riwayat Abu Dawud.

kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak, becak pak, 5.000 kurang nggih.
2: Oh, dereng saged, sedasa mawon, Mbah.

0: 5000 wae to. Engko tak duduhi dalane ben cepet tekan omahku ya, ya.
1: Mboten saged, Mbah. Nek sedoso nggih kula purun.
0: Nggih, Mpon. Tak bayar 10.000.
1: Mandhap pundi, Mbah? Lah niki mandhap pundi, Mbah?
0: Kan wis tak omongi dik mau. Nek 5000, engko tak duduhi dalane. Neng, nek 10.000, ya ora tak duduhi omahku ngendi. Golek ana dhewe.

0: pelayanmu adalah samanya dan janganlah memberi pekerjaan. Tidak kan? Hadis riwayat
1: Radio Sumbelanga 12.

Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Real dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan se-pengen.
1: Yo, jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, ket Mohan, wangi tropical.
2: So move on, sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Teman-teman kepada FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya, mitra Songgolangit masih bersama Bia di Geraha Warta. Adapun di pukul 12:21 sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun. Dan kali ini Bia akan memberikan satu bahan informasi terkait klasemen medali Asian Games 2026. Adapun kontingen Indonesia berhasil menambah 1 perak dan Indonesia tetap berada di ranking 14. Kontingen Indonesia menambah 1 medali perak lewat cabang olahraga e-sport. Kontingen merah putih tetap menempati posisi ke-14 di klasemen medali Asian Games 2026. Nomor Pokemon unit yang menyumbang perak untuk Indonesia. Dan di babak final, tim Indonesia kalah dari tuan rumah Jepang hingga harus puas finish di posisi kedua. Indonesia sudah mendapat 2 emas di Asian Games 2026. Adapun cabang olahraga yang berhasil menyumbang 2 emas adalah bulu tangkis nomor bergu putra dan angkat besi nomor 75 kg putra yang berhasil menjadi juara. Sementara itu, raihan 2 perak dipersembahkan dari cabur dayung. Tekbal juga berhasil menyabet 1 perak. Sebanyak 17 perunggu sudah disabet oleh kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Adapun cabang olahraga wushu, ini mempersembahkan 5 perunggu. Kemudian sepak takraw 2 perunggu, karate 2 perunggu, dan sepeda gunung 2 perunggu. 6 perunggu sisanya dibagi rata oleh badminton, kano, mixed martial arts, dan soft tennis, tekbal, dan juga angkat besi. Baik, mitra Songgolangit, terkait informasi klasemen Asian Games 2026, Indonesia masih berada di posisi

14 ya. Kita berharap agar dukungan masyarakat ini juga tentunya penting sekali ya, dukungan dari Mitra Songgolangit, dukungan dari masyarakat Indonesia agar perjuangan para atlet yang berjuang di Asian Games 2026 ini bisa terus mendapat semangat sampai seluruh rangkaian pertandingan selesai. Ya, baik Mitra Songgolangit ya, bagi Anda yang ingin berbagi informasi ya terkait informasi cuaca ya yang mungkin di daerah Anda sudah mengalami hujan, mendung ataupun juga masih panas ya. Kemudian juga yang mau request lagu ataupun yang mau berbagi informasi bisa bergabung di laman WhatsApp kami di 0811 3555992. Dan sembari menunggu Anda bergabung di WhatsApp kami, dia akan memutarkan satu buah lagu dari Tulus yang berjudul Monokrom. Dan semoga lagu ini dapat menemani ruang dengar Anda.

0: Songkulangi Pedia. Mitra Songkulangi, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songkulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songkulangit FM.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Selamat kepada FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Yang mitra Songgolangit masih bersama Bia di Geraha Warta. Adapun sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun. Dan kali ini di pukul 12:43 ada satu buah informasi dari Magetan. Pencarian lansia berusia 67 tahun yang dilaporkan hilang sejak Minggu 27 September ditemukan meninggal di tebing Sungai Gandong, Kelurahan Mangkujayan, Magetan pada Senin 28 September 2026. Lokasi penemuan korban tak jauh dari rumahnya, tepatnya di tebing sungai depan kediamannya di Gang Wonokromo. Dan tim BPBD Magetan menemukan jenazah sekitar pukul 9:45. Adapun tubuh korban tumbang di tebing sedalam sekitar 10 meter. Petugas kemudian melakukan evakuasi bersama TNI Polri dan perangkat kelurahan menggunakan teknik vertical rescue. Petugas BPBD Magetan, yakni Khairul Huda, ini juga mengatakan bahwa tim melakukan penyisiran tebing dengan teknik rappelling. Bahkan petugas belum sampai dasar ketika melihat keberadaan korban. Proses evakuasi berlangsung cukup sulit. Selain posisi korban menjorok ke tebing, kontur batuan di lokasi mudah lepas, sehingga petugas harus ekstra berhati-hati. Adapun penjelasan dari salah seorang tetangganya, ia mengatakan bahwa korban kali terakhir diketahui berada di rumah sebelum pukul 3 pagi pada hari Minggu. Ketika anaknya bangun menjelang subuh, korban sudah tidak berada di rumah. Warga kemudian melakukan pencarian, termasuk menyisir area di atas jurang yang berada di depan rumah Lastri. Namun mereka tidak berani turun karena medan cukup curam. Hilangnya korban kemudian dilaporkan kepada pihak kelurahan dan diteruskan ke BPBD Magetan. Wakapolsek Magetan yakni Ibtu Soekardi ini juga mengatakan bahwa korban diketahui masih dalam masa pemulihan setelah mengalami gejala stroke sekitar 4 bulan terakhir. Kondisi berjalannya disebut belum stabil dan polisi menduga korban terjatuh ketika berada di sekitar jurang. Petugas kesehatan bersama Inavis juga telah melakukan pemeriksaan terhadap korban. Dan setelah proses pemeriksaan selesai, jenazah korban diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Baik, mitra Songgolangit, informasi dari Magetan ya. Sebelumnya kita juga berharap agar semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan juga kesabaran atas musibah ini dan kejadian seperti ini tidak. Kita berharap agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Dan ini tentu menjadi pengingat ya bagi masyarakat yang memiliki lansia untuk lebih memperhatikan aktivitas dan juga keberadaan lansia, terutama jika bepergian seorang diri. Baik, mitra Songgolangit, kita karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgolangit FM.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Eh, kowe iki montor nek reget ya mbok diumbah nek to nang nang. Wong sanding omahmu ya ana cucian montor ngono lho.
2: Mbak Dewi, pegah Mbak nyuci montor ning sanding omah kae. Ora telaten aku, Mbak.
1: Wong kari lungguh ngenteni wae kok ora telaten to nang nang.
2: Ngenteni sowi lho, Mbak. Delon to, wong tulisane cuci montor kok 24 jam. Kayo nginep aku.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
3: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.

0: Dunia itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sungai Langit, pukul 13.00.

0: termasuk pemborosan, bila kamu makan apa saja yang kamu bernafsu untuk memakannya. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah. Yuk beli sekarang di market, online shop, per Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Sembilan koma dua FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: pulang, bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru pulang?
0: Cari tempat cetak cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Sah? Kamu belum tahu Digital Ponorogo?
0: Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, selain buku,
1: ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
1: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Semasa Komada FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Yang mitra Songgolangit masih bersama Bia di Geraha Warta. Adapun sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun. Dan kali ini di pukul 13.38 ada satu buah informasi dari Kabupaten Ngawi. Pembakaran lahan tebu berujung petaka di Jogorogo, Ngawi. Api merambat hingga kompleks SMPN 1 Jogorogo. Adapun di Minggu siang 27 September menghanguskan satu ruang musik beserta sejumlah fasilitas di dalamnya. Beruntung kobaran api berhasil dilokalisasi sebelum menjalar ke ruang kelas maupun bangunan sekolah lainnya. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut karena aktivitas sekolah sedang libur. Kasih pengendalian operasi Damkar Mat Satpol PP Ngawi, yakni Catur Sri Yuyanto, yang mengatakan bahwa berdasarkan keterangan warga, api diduga berasal dari pembakaran lahan tebu yang berada di belakang sekolah. Begitu menerima laporan, Damkar Mat Satpol PP Ngawi menerjunkan personel beserta dua tangki air ke lokasi kejadian. Petugas berjibaku lebih dari satu jam untuk menjinakkan kobaran api sekaligus melakukan pembasahan. Upaya tersebut berhasil mencegah api meluas ke ruangan lain. Dan meski tidak menimbulkan korban luka ataupun korban jiwa, kebakaran mengakibatkan kerugian material yang ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.

0: Sejumlah fasilitas dan peralatan di dalam ruang musik ikut hangus di lalap api. Baik, mitra Songline, informasi dari Ngawi tadi yakni tentang kebakaran yang berada di sekolah ataupun juga di SMPN 1 Jogorogo ini tentu menjadi pengingat ya bagi masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran ataupun juga jika melakukan pembakaran sebaiknya diawasi dan juga dilakukan pemadaman setelah semuanya berhasil dilakukan ya. Mitra Songline semuanya, kita berharap agar kejadian serupa tidak terulang kembali, apalagi ini menyasar di sebuah sekolah ya, tempat di mana siswa belajar dan juga beraktivitas di dalamnya. Baik, mitra Songo Langit, karena masih ada informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songo Langit FM.
1: Radio Songo Langit, informasi dan solusi.

0: Mintalah perlindungan kepada Allah dari cobaan yang menyulitkan, kesengsaraan yang menderitakan, takdir yang buruk, dan cacian dari musuh. Hadis riwayat Muslim.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea jus? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea jus lemon.
4: Kalau aku mau tea jus madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Aku lapar.
1: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, sejurnya tea jus bikin mau lagi.
1: Mau tea jus lagi?
3: Mau.
1: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas, enaknya minum tea jus.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wingfoot.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Semasaman Komodo FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya, mitra Songgolangit masih bersama Bia di Geraha Warta. Sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun, dan kali ini di pukul 13:51 ada satu buah informasi dari Pacitan ya. Yakni terdapat sebuah kebakaran hebat melanda pabrik pengolahan kayu UD Manfaat Berkah Group di Dusun Trobakal, Desa Karangrejo, Kecamatan Ajosari, Pacitan pada Senin dini hari 28 September 2026. Dua loader dan sejumlah mesin produksi hangus, sementara atap bangunan pabrik ambruk. Kerugian akibat kebakaran tersebut ditaksir mencapai miliaran rupiah, namun nilai pastinya masih dalam pendataan. Kebakaran kali pertama diketahui sekitar pukul 3:40. Adapun salah seorang pekerja yang bernama Faris terbangun setelah beberapa kali mendengar suara letupan dari arah pabrik. Begitu keluar rumah, dia mendapati kobaran api sudah mencapai sekitar 2 meter. Faris kemudian meminta bantuan sejumlah santri dari pondok di sekitar lokasi, namun api telanjur membesar. Banyaknya tumpukan kayu, adapun kayu sengon dan mahoni membuat kobaran dengan cepat menjalar. Sejumlah alat produksi tak berhasil diselamatkan. Selain dua loader, mesin chipper dan mesin benso ikut dilalap api. Analisis kebakaran Damkar Mat Satpol PP Pacitan, yakni Sugino, dua unit mobil pemadam langsung diterjunkan setelah petugas menerima laporan. Besarnya kobaran membuat sarana dan potensi pemadaman lainnya turut dikerahkan. Petugas juga meminta bantuan satu unit penyuplai air dari BBBD Pacitan. Proses menjinakkan api berlangsung alot karena tumpukan material kayu membuat air sulit menjangkau bara yang berada di bagian bawah. Kemudian petugas terpaksa membongkar material untuk memastikan tidak ada titik api yang masih menyala dan berpotensi memicu kebakaran kembali. Adapun penyebab kebakaran masih dalam penelusuran. Adapun duga sementara, insiden tersebut berkaitan dengan instalasi Wi-Fi. Namun penyebab pasti belum dapat dipastikan. Nilai kerugian juga masih dihitung. Adapun berdasarkan kondisi bangunan, kendaraan, dan mesin produksi yang terbakar, kerugian sementara ditaksir mencapai miliaran rupiah. Bagi mitra Songgolangit, terkait informasi kebakaran yang ada di Pacitan yang ditaksir mencapai miliaran rupiah, ini tentu menjadi perhatian serius, apalagi material kayu dan limbah produksi cukup mudah terbakar. Dan tentu hal ini harus menjadi pengingat masyarakat untuk perlu meningkatkan kewaspadaan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Terlebih hal ini menyangkut di tempat yang mudah terbakar, jadi pasti harus memastikan instalasi listrik, kemudian juga penyimpanan bahan mudah terbakar, serta peralatan keselamatan, dan juga pemadam ini harus tersedia dan berfungsi dengan baik. Ya, mitra Songgolangit, informasi dari Pacitan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di program Geraha Warta, edisi siar Senin 28 September 2026. Dan selepas ini jangan beranjak dari 99.4 FM karena masih banyak program-program menarik lainnya yang akan menemani ruang dengar Anda. Dan akhirnya dari kawasan Halim Perdana Kusuma nomor 12 Ponorogo, saya Bia pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
2: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
3: Iya ki, mesti cepai jeneng apa urung calon bayi-e.
4: Sik bingung aku mbak.
3: Alah, serasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak e karo ibu e ki lagi tren lho.
4: Iya toh, masa toh mbak?
3: Iya toh. Lah kae lho tonggoku, anake jenenge Ranti, singkatan saka jenenge bapake ya karo ibuke. Bapake Jemiran, ibuke Evi, dadi anake Ranvi. Ye, apik to?
4: He. Aduh, dadi opo anakku engko? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Mosok anakku tak jenenge Baskom?

0: kerja seharian. Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favorit tuh. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favorit tuh. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya, dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.
1: Radio Songgolangit pukul 14.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

cakap kumelar. Gusti, wes sampurno siwalan roko. Kukuh hatine manungso. Pakuh.

0: yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
1: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
2: Loh, kok baru panik sekarang?
1: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat. Tapi harganya terjangkau itu susah.
2: Susah?

0: keliling cari tempat lain?
1: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
3: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Iki lolor, rokoke wong Ponorogo. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sithik, wis ora kuat aku.
1: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
0: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu. Tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
1: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
0: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
1: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ne wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
2: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 08133 005 6000.
0: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dina iki uga aku arep priksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
1: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
2: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Dek, aku harap jujur. Aku jane seneng banget karo awakmu, Dek.
0: Iya, gak apa-apa, Mas.
1: Lah, sampean piye, Dek?
0: Aku ora, Mas.
1: Ngene wae wis, sesuk adi rabio.
0: Aku kan sik sekolah to, Mas.
1: Sampean kok ya unik lho, Dek. Sesuk lo Minggu prei. Ayo, lek gak usah.
2: Nay, kamu punya rekomendasi tempat pemeriksaan mata yang lengkap, berkualitas, dan ramah di kantong gak?
0: Mata kamu emang kenapa?
2: Ini loh, aku tuh sekarang kalau lihat komputer dan baca buku jarak dekat kayak buram gitu rasanya. Bikin kepala pusing dan gak nyaman banget.
0: Oh gitu, jangan khawatir Sil. Nih, aku punya langganan optik untuk pemeriksaan mata yang alatnya lengkap, berkualitas, dan harganya ramah di kantong.
2: Di mana, Nay?
0: Ini dia, Optik Omega Jaya aja.
2: Optik Omega Jaya melayani pemeriksaan mata gratis dengan komputer teknologi terbaru, penjualan kacamata dan soft lens, serta melayani peserta JKN KIS BPJS Kesehatan. Selain itu, frame dan soft lens terbaru dengan kualitas terjamin, lensa dari berbagai brand ternama seperti Essilor. Tidak hanya itu, bagi pelanggan akan ada diskon 10-50%. Optik Omega Jaya berada di Jalan Gajah Mada, nomor 24 Ponorogo dan Jalan Sultan Agung, nomor 7, depan Hotel SAA Ponorogo. Nomor telepon 0352-462-361. Serta bisa menghubungi nomor WA 0811-3595-289. Dan juga Anda bisa menghubungi WA admin di 0851-4743-5529. Segera datang di Optik Omega Jaya. Kepuasan Anda adalah kewajiban kami dan siap untuk melayani.

0: Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Songo Langit pukul 15.
2: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
3: Loh, kok baru panik sekarang?
2: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
3: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
2: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
3: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
2: Kalau mau cetak berwarna?
3: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
2: Terus, kalau mau dijilid?
3: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
2: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
3: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
2: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
3: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
4: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
5: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
6: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sungguh Langit FM.

tunjukkan kita kuat, punya hati ada niat, ada tekad tahu bulat, ayo berbuat. Nangis ojo sembrono, olo sakiti kok tega ketoro. Iki proyek gede nangis ojo nganti lali turane dikantongi pamanti.

0: Ngantos kali hato seket ewu, lumayan telur. Kacamata rusak, sing diregani, lan oleh diskon gede, gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Songo Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM. Mitrokinasi Sunggulangit, wilujeng santen wonten ing kaludangan santen menika nggih wilujeng pepanggihan malih kalian kula Mirdana Orinija. Sakmenika tasih wonten giaran Suara Jawa dugi mangke titi wancinipun jam sekawan santen. Ingkang badhe nderek kekono wonten ing kaludangan santen menika sumangga 08111 3 00 00 wilujeng santen ingkang sakmenika nembe lumebet wonten radio analog online streaming radio box menapa pundi kemawon. Ingkang sak menika wonten aplikasi nipun Radio Sanggolangit, website apa menu apa kemawon. Wilujeng santen nggih sedaya pamidhanget Radio Sanggolangit wonten ing kaludangan santen menika. Mitra kenase Sanggolangit matur agunging panun ingkang sak menika sampun lumebet wonten live TikTokipun Radio Sanggolangit ingkang nembe lumebet. Saged dibantu tap-tap layaripun nggih mangke kersane sing mirsani langkung kathah. Niki kula nembe buka dasar sampun diparingi sayangi aku. Ya Allah niki mengki rak ya tambah semangat kula jan. Matur agunging panuwun Mas Mursid wonten ing kaludangan santen menika sampun paring napa niku wo sayangi aku. Kagem Mas Mursid wilujeng santen wonten ing kaludangan santen menika kula pucet nggih. Kula iki dasare mboten tek remen nek menawi ndamel napa nggih lipstik sing merah banget ngoten niku lho. Anu nggih mboten dados menapa nggih ngeten iki pucet napa mboten nek pucet nggih mengke kula kados tiyang sakit. Sanggolangit jaya di udara Mas Hari matur agung panuwun. Amin amin ya rabbal alamin. Pokoke pandungane panjenengan kemawon. Balenono jogetmu jawab. Kuwi lagu apa ta sakjane niku? Tek tek tek tek tek tek. Malah ketok alami matur nuwun hele senengane. Ketok alami niku. Biasane sing muni alami-alami, tapi engko nek rong wedok sing minor ra karo-karuan ngono kae ya panggah nglirik jan mas-mas iki. Mas Enggol wilujeng santen. Wilujeng santen iki. Wilujeng santen. Matur nuwun Kediri hadir, matur agung ing panuwun. Matur nuwun sapa neng iki mau. Kediri hadir, Malang hadir. Weh, tebe-tebe sanget nggih. Ke Kediri Malang jenengan celak no berarti. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pelalangan derek nyimak jenengan ini Mas Agus jenenge ngasinan balong tapi dalemnya nggak pelalangan ora mbak. Ngapusi. Salam Mojokerto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Prapatan Dalan Mas Trip. Prapatan Dalan Mas Trip niku nggih. Sanggolangit semoga jaya di udara. Amin. Siman nyimak Mas Wawan wilujeng santen wonten ing kaladan santen menika. Mlilir hadir Mbak wilujeng santen ingkang wonten mlilir nggih wonten ing kaladan santen menika. Mugi-mugi pokoke sedaya pamidhanget Radio Sanggolangit wonten ing kaladan santen menika tansah pinaringan sehat, mboten wonten alangan setunggal penopo. Mugi-mugi mbok menawi panjenengan sak menika nembe makarya, sedaya pakaryan panjenengan mugi-mugi tansah diparingi lancar, mboten wonten pambek setunggal penopo. Pokoke sedaya mugi-mugi kathah rejekinipun. Amin amin ya robbal alamin. Request Mbak Yu badhe request menapa? Niki panas sangat lho nggih. Ponorogo iki sangat. Tapi kula dek wingi kan dateng ngawi niku jan sami napa nggih langkung panas ternyata dipun banding kalian Ponorogo. Nah, Ponorogo niku kan kula kinten nek sampun panas-panas sing ngoten nah. Ternyata kalo wingi niku kan dateng dalem dateng ngawi. Masya Allah, tiba-tiba langkung panas dateng ngawi niku. Masya Allah, jendera karuan. Amin. Kula saking Sumoroto hos, matur nuwun Mas Mursid. Sumanding siap, Korsel hadir, tenan. Apa sih tenan? Ngasih lanjut tes Mbak domisili di Perum. Oh, ngaten, siap. Mas April, Taiwan hadir Cece, siap matur nuwun. Request Mbak Yu, Mas Hadi wilujeng santen. Sumandeng badhe kaputer iki. Sumandeng badhe kaputer. Nah, iki marang enek mawarnya eneke ming kecup-kecup karo omahe. Donat tak. Aku malah ora leh mawar iki mah nyapa tumben. Tak puter Sumandeng sik. Tapi jenengan

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Songo Boko County FM. Suara Jawa, Radio Songgolangit FM.
1: Songo Boko County FM, Suara Jawa, Radio Songgolangit FM. Itu kenasih Songgolangit wonten ing kalodhangan santen menika, tasih wonten kiaran Suara Jawa nggih. Dugi mangke titi wancinipun jam sekawan santen. Ingkang badhe nderek kekono wonten ing kalodhangan santen menika sumangga. 08 1 3 00 kali. Ngapunten sangen nggih, mbok menawi swantene saking live stream live TikTok radi kretek-kretek menapa nggih, mike napa pripune ngoten cobi mengke kula benerakan. Empun dan empun niku kan kula ndamel mik ingkang langsung niko napa nggih radio ndamel mik mixer ingkang ageng maksudipun dan niki live radio analog, radio streaming. Nah, nek kalau wau, pas niku kan radio khusus TikTok tok mawon. Nek niki radio analog. Sampun jos-jos Mbak Mas Putra Ragil wilujeng santen. Jernih sampun nggih, jernih niki kan amargi nggih niku. Berarti sing bermasalah niki mic-ipun damel live TikTok. Wilujeng santen nggih, ingkang nembe lumebet wonten ing yoi, miki kesel dan miki luar biasa. Sehari dipakai uang 10 ngono ya, ora sambat lho. Berarti niki di fase sambat. Matur nuwun ingkang sampun bantu tap-tap layaripun wonten ing kalodhangan santen menika. Mitra kene sing sanggo langit kados kula niki lho. Nah, kula klik-klik ini tak tap-tap dhewe kersane sing amirsani langkung kathah wonten ing kalodhangan santen menika. Wilujeng santen nggih, sedaya kemawon. Lah, medal to. Sedaya kemawon pamit dhumateng Radio Songgolangit. Matur nuwun Mas Mursyid wilujeng santen wonten ing kalodhangan santen menika. Mitra kinasih Songgolangit babakan Jawa dereng Ponorogo sak menika dereng Jawa. Kalau wingi niku kan kula mantuk ki sekitar jam sekawan nek mboten klentu. Dadosipun kula wasul niku dugi dalem niku ki ambu-ambune napa. Kados enten sing bibar Jawa ngoten niku, tapi kula mboten ngertos daerah pundi Ponorogo niku sing bar Jawa. Nah, mendung mboten mendung, terus panas mboten panas, ngoten lho. Dados iki ya Allah kok ya ora udan-udan ngoten lho maksudipun. Nyun sewu, nek napa wonten Ponorogo sing sampun Jawa? Niki napa luar kota sedaya nggih sing mirsani live TikTok, napa radio analog, napa wonten WhatsAppipun Radio Songo Langit. Ingkang wonten TikTok mau menawi panjenengan sak menika domisili wonten Ponorogo, terus kalau wingi niku sampun Jawa, mbok monggo dipun paringi info ingkang sampun Jawa niku pundi. Mic-nya terpesona dengan suara Jose kayaknya. Nggih, suaraku kan empuk, lemah, gemuling, sabar. Assalamualaikum, Bunda Mirda pripun kabaripun? Alhamdulillah, waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar diripun sae. Salam dari Jenangan, siap. Matur nuwun nggih sampun follow akunipun Radio Songgo Langit wonten ing kalodhangan santen menika. Matur nuwun mawar-mawaripun. Mosok spoken. Soft spoken nggih nek teng mriki. Kalteng sebagian Jawa. Wih, alhamdulillah. Berarti nek Jawa niku paling mboten ki rada asrep ngoten lho, mboten kok mboten kados Ponorogo niki tasik panas saestu. Niki sumur banyu ne jan alit banget, Hos. Mursid pi dalem wonten pundi? Nek njen kula kok tasik biasa nggih, maksudnya mboten kan nek musim kemarau banget ngeten niki kadang toyo wonten sanyo ngoten niku radi alit, tapi nek niki mboten lho. Niki ki biasa njen kula, radio nggih tasik lancar alhamdulillah. Dalem niku nggih alhamdulillah tasik lancar. Nek dalem kula kan tengah-tengah kota. Pak Slamet matur nuwun mawaripun. Dadosipun nggih biasa kek mriki Radio Songgo Langit ki kota tapi rodok pinggir. Panase pol ya, Mbak. Bah, Mas Jojo jandra mekakat. Oh, Sumoroto. Niku ya nggih pantes. Niki Mbak Mirda nggih swantene jan ngangeni sangat. Berarti jenengan namung kangen kali swanten kula. Mboten nate kangen kalian kula. Musim ketiga. Nggih, Mbak Titik. Dadosipun kok anu nggih dangu sangat nggih mboten Jawa-Jawa. Mas Adi Mas sambet bagian gunung kalau wingi gremis alhamdulillahirabbil alamin. Sambet sing bagian gunung niku sing rumiyen niku nate damel event niku to. banyune kok tasik lancar sampean pundi lomba dalam kota. Dados alun-alun pokoknya cedak celak kalian alun-alun nek dalam pulo. Tapi nek radio Songgolangit kan jeruk sing. Tapi teng mriki nggih tasik kata toyo niki mboten mboten berkurang niku kan lari-lari nembe kerja bakti nggih. Terus napa selang-selang ngoten niku. Tapi nggih anu ki toyane lancar napa wonten sing Ponorogo bagian pundi sing kekeringan selain yang diinfokan kemarin niku. Wilujeng santen nggih sedaya kemawon pamidhanget radio Songgolangit wonten ing kaludhang santen menika. Matur nuwun sampun dibantu tap-tap layaripun nggih. Matur nuwun mawar-mawaripun. Iki donat sing ceblok iki mang kleru tibake. Tak pikir donat sing ceblok tibake. Wilujeng santen nggih sedaya kemawon pamidhanget radio Songgolangit wonten ing kaludhang santen. Setunggal lakon angel. Iki angel-angel apa angel loro to nek Mbak Woro iki. Pambo teko lara lunga.

0: ngantos kali atau 50.000 lumayan telur. Kacamata rusak, sing diregani, lan oleh diskon gede, gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Saben pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik, wis ora kuat aku.
1: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
2: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu. Tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
1: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe, enggal periksa menyang dokter urologi.
2: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
1: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologine wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISBL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional, lan gawe pasien luweh nyaman.
3: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 0813-0005-6000.
2: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dina iki uga aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
1: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
3: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

0: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban.
1: Radio Sembelangit, pukul 16.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Dipancarkan dari Studio Songgolangit, beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cerdas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Dirogo Songgolangit. Informasi seputar Ponorogo, Madiun, Ngawi, Pacitan, dan Magetan. Hasil liputan tim reporter Radio Songgolangit FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Selamat sore mitra Songgolangit semuanya dimanapun Anda berada dan senang sekali. Di sore hari ini saya Talita Melia yang menemani ruang dengar Anda di program Pawitan Dirogo. Sejumlah informasi dari Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, dan Ponorogo akan kita hadirkan menemani ruang dengar Anda. Di antaranya adalah Ruang Musik SMP Negeri 1 Jogorogo Ngawi terbakar, api diduga berasal dari lahan tebu. Musim kemarau, 15 kakak di Kelun Madiun mulai kesulitan air bersih. Air waduk Gonggang Magetan tersisa 20%, tanaman sayuran petani banyak yang mati. Ya, mitra Songgolangit, untuk informasi selengkapnya jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Pawitan Dirogo.

0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar,
0: Lil dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya. Songgo.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Kita awali informasi dari Ponorogo terkait dengan kebakaran terjadi di Komplek SMPN 1 Jokorogo, Kabupaten Ngawi. Pada hari Minggu 27 September 2026 siang, api diduga berasal dari pembakaran lahan tebu di belakang sekolah, kemudian merembet hingga menghanguskan satu ruang musik beserta sejumlah fasilitas di dalamnya. Petugas Damkarmat Satpol PP Ngawi langsung menuju lokasi dengan mengerahkan personel dan dua tangki air. Setelah berjibaku selama lebih dari satu jam, api berhasil dilokalisasi sehingga tidak merembet ke ruang kelas maupun bangunan sekolah lainnya. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut karena sekolah sedang dalam kondisi libur. Namun, kebakaran menyebabkan kerugian material yang diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah akibat sejumlah peralatan dan fasilitas di ruang musik ikut terbakar.
0: FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit, berbagai informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda. Jadi pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Pawitan di Rogo.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini masih favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oke kacamata.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Opta di Jalan Sultan Agung, Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lain, kamu punya keluhan, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 110 Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu barat.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Masih di Pawitan di Rogo Radio Songgolangit FM, kita bergeser ke informasi dari Madiun. Kemarau mulai berdampak pada ketersediaan air di Kelurahan Kelun, Kota Madiun. Sedikitnya 15 kakak di RT 19 dan RT 21 RW 05 Lingkungan Kayen kini mendapat bantuan dropping air bersih dari BPBD Kota Madiun setelah debit air tanah menurun. BPBD menyiapkan 3 tandon di 2 lokasi untuk menampung pasokan air. Lurah Kelun, Pardi, mengatakan bahwasanya sebagian warga masih mengandalkan sumur meski jaringan PDAM telah tersedia. Selain kebutuhan rumah tangga, bantuan air juga digunakan untuk mendukung usaha produksi tempe warga. Kondisi serupa juga mulai terdampak pada sektor pertanian karena pasokan air untuk sawah ikut berkurang. Pardi mendorong warga memanfaatkan sambungan PDAM sebagai solusi jangka panjang. Sementara bagi warga yang belum mampu memasang PDAM, pemerintah tetap menyediakan tandon dan suplai air bersih. Selama musim kemarau, warga juga diminta menghemat penggunaan air dan bantuan dropping diharapkan terus dilakukan sesuai kebutuhan.
2: Songgolangit.
1: Ya, Mitra Songgolangit, masih ada berbagai informasi lain yang akan kita hadirkan. Jadi pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM. Tetap bersama kami di Pawitan di Rogo.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di pawitan di Rogo Radio Songgolangit FM. Kita bergeser ke informasi dari Magetan. Kemarau panjang menyebabkan tanaman sayuran milik petani di Kelurahan Sarangan, Kecamatan Plausan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur banyak yang mati akibat kekurangan air. Kondisi serupa terjadi di Waduk Gonggang, Desa Janggan, Kecamatan Poncol. Volume air waduk menyusut drastis dan kini diperkirakan hanya tersisa sekitar 20% dari kapasitas normal yang mencapai 2,2 juta meter kubik. Penyusutan tersebut membuat sejumlah bagian dasar waduk terlihat hingga tanahnya mengalami retak-retak. Waduk Gonggang selama ini menjadi sumber irigasi bagi lahan pertanian di Kecamatan Poncol, Ngariboyo, Parang, dan Lembean. Namun, sisa air yang tersedia kini tidak lagi dapat dialirkan untuk irigasi karena harus dipertahankan demi menjaga keamanan struktur waduk. Warga setempat juga menyebut penyusutan air sangat terlihat karena area yang sebelumnya terendam kini sudah dapat dijangkau. Bahkan, sejumlah pemancing disebut telah turun ke bagian dasar waduk. Dampak kekeringan juga dirasakan petani sayuran di Sarangan. Puluhan hektar tanaman seperti tomat, kubis, cabai, dan loncang dilaporkan gagal panen karena sulit memperoleh pasokan air. Petani mengatakan kondisi tersebut semakin terasa ketika harga sejumlah sayuran sedang meningkat, namun mereka tidak dapat menikmati kenaikan harga karena tanaman telah mati. Di tengah keterbatasan air, petani yang bergantung pada Waduk Gonggang diminta mengikuti pola tanam yang telah disarankan sambil menunggu musim kemarau berakhir dan ketersediaan air kembali mencukupi. Ya, Mitra Songgolangit, informasi yang baru saja Talita sampaikan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Pawitan di Rogo sore hari ini, edisi siar Senin 28 September 2026. Dan akhirnya, dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Talita Amelia yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songgelangit pukul 17.00.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berbicara tentang perjalanan menuju Allah. Yang pertama dulu, karena kita akan bagi dua ini uraian. Perjalanan memerlukan jalan, ya kan? Kalau Anda berjalan, ada jalan yang harus Anda tempuh. Jalan itu bermacam-macam. Ada jalan sempit, ada jalan lebar. Ada jalan ke kiri, ada jalan ke kanan. Ada jalan berliku-liku, ada jalan yang lurus. Ya. Ada jalan menurun dan ada jalan mendaki. Prinsipnya, apakah Anda mau yang mudah atau mau yang sulit, perjalanan menuju Allah itu jalan mendaki. Jangan anggap gampang. Bisa bermacam-macam. Satu hal, itu dikatakan begini. Kita ambil ayat Al-Quran. Boleh jadi buat kita ini, tidak digarisbawahi dalam rinciannya oleh para aristokrat kita. Anda mau jalan menuju Allah, dikatakan falaqtahamal aqaba, hendaklah mereka itu menempuh jalan yang mendaki. Apa jalan mendaki itu? Apa lanjutannya? Fakku raqaba au it'amun fi yawmin dhi masghaba yatiman atau miskinan. Itu makanan minal ladzina amanu wa tawasaw sabri wa tawasaw bil marhamah. Lihat, coba lihat. Ada disebut salat. Ada salat. Tidak ada ya. Ada zikir. Tidak ada. Ada puasa. Apa yang ada? Nah, ini jalan mendakinya. Balak tahamal akaba, wama adra kamal akaba, fakur akaba. Lepaskan ikatan yang membelenggu seseorang. Dulu difahami budak merdekakan. Sekarang tidak ada budak, masih banyak orang yang terbelenggu. Ya kan? Oh itu amon. Ya, memberi makan orang. Yatiman zama kraba. Oh miskinan zamat raba. Baru dia katakan, tumakana minal ladzina amanu. Hah, apa? Watawasaw sabri, watawasaw bil marhama. Ini kita tidak ada sekarang. Ada itu tawasaw bil marhama. Atau kita saling mengejek, saling membunuh, saling menuduh. Ya kan? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Lawan dari takwa itu permusuhan. Kalau kita saling musuh memusuhi, bagaimana nih? Jadi jalan mendaki. Hanya kata ulama-ulama tasawuf, sebenarnya yang beratnya itu hanya awalnya. Ada Abu Yazid al-Bustami, seorang sufi besar. Dia berkata begini, perjalanan menuju Allah itu perjalanan mendaki. Anda begitu mau melangkah, Anda mendengar sorak-sorai yang menghalangi Anda naik. Anda mendengar rayuan-rayuan untuk mengalihkan perjalanan Anda. Yang dibutuhkan tekad. Tekad melanjutkan perjalanan. Kalau Anda berjalan terus di tengah jalan, Anda akan melihat, kata Al-Bustani, oh ini ada tempat peristirahatan di sini, ini ada telaga air untuk kita minum. Lanjutkan terus perjalanan. Di tengah jalan, Anda akan menemukan apa yang dinamai Markubir Rahman. Kendaraan yang disiapkan Allah untuk Anda naik melaju. Kalau Rasul, perjalanannya itu, kendaraannya itu burak. Ya kan? Kalau kita tidak harus burak lah.
Kita sampai di tengah aja udah cukup deh. Jangan terlalu berambisi. Nah, yang penting dalam perjalanan Anda tahu tujuan Anda. Itu yang terpenting. Tujuannya wa anna ila rabbikal muntaha. Tujuannya kan kepada Allah. Oke. Pertanyaan yang muncul, apakah Anda mengenal Allah? Nah, coba tanya diri masing-masing. Kenal Allah atau tidak? Saya ada menulis dalam salah satu buku saya bahwa sebenarnya kita ini tidak kenal Allah. Atau bahkan kita salah faham tentang Allah. Yang tergambar, yang selalu didengungkan, oh Allah itu siksanya besar. Ya, Anda pesimis menghadapi Allah. Allah memperkenalkan dirinya pertama kali. Apa yang dia perkenalkan tentang dirinya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Bisa enggak tergambar ini karamullah yang oleh ulama-ulama itu dikatakan dia kecewa kalau Anda minta kepada selainnya. Dia beri Anda sebelum Anda minta. Nanti ini di kalangan orang-orang tasawuf dalam pengertian syukur ini dia terapkan. Supaya saya tidak lupa, saya mau berkata cepat-cepat. Kenapa Anda bersyukur? Nah, kalau kita ini orang awam, syukur, oh ini ada nikmat nih. Saya bersyukur, ya Allah terima kasih. Bagus enggak itu? Sudah bagus ya? Okay. Itu Anda berucap dengan lidah. Tapi ada yang lebih tinggi dari itu. Anda menyadari bahwa itu bersumber dari Allah karena cintanya pada Allah. Cintanya mendahului cinta Anda kalau memang Anda cinta. Iya kan? Itu sebabnya nanti juga kita katakan. Itu taubat. Siapa yang lebih dulu taubat? Supaya saya tidak lupa nih. Saya dikritik di Facebook, di ini, itu macam-macam deh menyangkut saya. Saya anggap orang-orang bodoh. Ah, satu saya menyimpang sedikit. Dia katakan itu Pak Kures berkata Allah tobat. Tobat enggak ada. Enggak ngerti orang ini. Sementara ulama, siapa yang lebih dulu tobat? Allah atau manusia? Hah? Allah lebih dulu. Mau tahu? Ah, kita lihat. Ini cinta nih. Ah. Apa artinya tabah? Kembali. Bagaimana seorang yang berdosa bertobat? Kita ambil dari awal Adam. Adam berdosa ya. Oke. Apa firman Allah? Fatalaqa Adamu mir rabbih kalimat fataba alaihi. Allah mengilhami dulu Adam kesadaran tentang dosanya. Diajarkan kalimat-kalimat untuk diucapkan, lalu dia memanjatkan kalimat-kalimat itu, lalu Allah bertobat kepadanya. Allah tobat berapa kali nih? Allah kembali kepadanya. Yang pertama dia beri ilham. Yang kedua Adam minta tobat. Yang ketiga Allah. Ya kan begitu? Itu dikatakan di hadis. Siapa yang bersalah dia menjauh dari Allah. Allah pun menjauh dari dia. Saya pernah terangkan di sini bahwa itu di dalam Al-Qur'an ada dikatakan la taqraba hadhihi syajara. Jangan dekati pohon ini. Kalau dia berkata ini, dekat atau jauh? Dekat. Setelah dia makan itu, Allah berfirman kepadanya, fanadahuma. Allah meneriaki keduanya. Alam anhakuma antilkuma syajarah. Bukankah aku sudah larang kamu makan pohon itu? Jauh enggak? Allah menjauh, Adam menjauh. Ya kan? Kalau tobat, kalau kita sekarang boleh jadi tidak dapat kalimat itu. Tapi kita lihat, oh itu orang korupsi ditangkap loh. Itu orang begini ditangkap loh. Itu pengajaran Tuhan buat Anda. Ya kan? Anda lebih dulu kasih kita itu. Karena dia cinta kita. Nah, begitu Anda bertobat, dilukiskan oleh Nabi. Kalau Anda melangkah selangkah, Allah melangkah lebih jauh dari Anda.
man atani masyan ataituhu harwalatan. Siapa yang datang kepada aku dengan berjalan kaki, aku datang menyambutnya dengan berlari. Sehingga Allah kembali, tadinya posisi yang berdekatan, Allah kembali. Kembali kemana? Ke posisi semula. Siapa yang lebih dulu sampai? Karena dia cepat. Allah kembali atau tidak? Tobat atau tidak? Ah, beritahu tuh orang-orang. Enggak ngerti, asal ngomong. Iya kan? Oke, saya kembali. Jadi, syukur kalau tingkatnya yang tertinggi, Anda tidak lihat lagi nikmat. Bukan lagi dengan ucapan, bukan lagi dengan akal, bukan lagi dengan hati. Tetapi Anda sudah lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak peduli lagi ini begini, tidak ada. Ada nikmat, tidak ada nikmat, Anda mensyukuri Allah, syukur karena cinta kepadanya. Tapi kan saya katakan ini kan jalan sulit nih. Jalan mendaki, harus ada olah jiwa. Jadi tadi kita katakan bahwa perjalanan mendaki, tapi sebenarnya kalau sudah mendaki, ada tempat-tempat peristirahatan. Nah, itu sebabnya di kalangan tasawuf, di kalangan orang-orang tasawuf, ada yang dinamai maqamat, stasiun-stasiun. Stasiun pertama apa? Tobat. Itu stasiun pertama. Anda tidak bisa melanjutkan perjalanan yang jauh dan mendaki ini dengan membawa beban yang berat. Jangan. Mendaki bawa beban. Kalau Anda mempunyai barang yang Anda butuhkan di sana, kirim. Kirim melalui siapa? Kirim melalui orang. Sedekahkan. Ada barangnya? Jangan bawa, berat dong. Sedekahkan pada orang. Nanti Anda terima di sana. Wah, enak kan? Jangan membawa beban yang berat. Bawa secukupnya. Jangan bawa koper. Beli di sana. Itu taubat. Bertingkat-bertingkat. Nah, orang-orang tasawuf berkata, tujuan dari perjalanan ini adalah ma'rifatullah. Mengenal Allah. Saya kembali, tadi ada pertanyaan, apakah Anda kenal Allah? Kata Imam Ghazali, ada dua jawaban yang dua-duanya benar. Dia beri contoh begini, kita beri contoh yang lebih mudah sejalan dengan Imam Ghazali. Saya berkata begini, Anda kenal Obama? Bagaimana jawabannya? Tahu. Bagus. Dia Presiden Amerika, ya. Ada yang jawab begini, enggak, saya enggak kenal dia. Bagaimana saya mau kenal dia, siapa sih saya ini? Ya kan? Benar juga atau tidak? Ah, dua macam. Kata Sayyidina Abu Bakar, al-ajzu anil idraki idraku. Kesadaran tentang ketidakmampuan Anda menyangkut Allah, itulah pengenalan. Kalau Anda sadar bahwa saya tidak bisa tahu, tapi ada kesadaran, itulah pengenalan. Kalau ini orang-orang tasawuf, kita kembali, kita beda lagi saya katakan. Orang-orang tasawuf itu terbuka baginya tabir ilahi. Ini saya ada buku namanya Menyingkap Tabir Ilahi Asma'il Husna. Memperkenalkan Allah. Nah, ada seorang sufi perempuan lahir kira-kira 100 tahun sesudah hijrah. Rabi'ah Al-Adawiyah. Dia punya syair indah sekali. Karena dia berpendapat bahwa proses dari taubat ke sabar, ke tawakal, sampai ke syukur, ridha, itu semua stasiun-stasiun. Cinta, ma'rifat, dia katakan semua proses ini cerminan dari cinta. Oke, nah, kita lihat. Dia punya syair saya. Uhibbuka hubbaini, hubbal hawa wa hubban li'annaka ahlun lidaka. Aku mencintaimu dengan dua macam cinta. Cinta asmara dan cinta karena engkau wajar untuk dicintai. Beda ya? Kalau saya mau beri contoh,
ibu itu cinta anaknya. Iya. Cinta emosi. Walaupun cacat, dia cinta atau tidak. Tapi kalau anaknya pinter, gagah, ini, dia cinta atau tidak? Itu cintanya cinta apa tuh? Bukan lagi cinta asmara. Iya. Rabi al-Adawiyah berkata, di annaka ahlun lidaka, karena memang engkau wajar untuk dicintai. Setelah mengetahui kan, dia katakan lagi, fa ammal ladzi huwa hubbul hawa fa dzikruka syughiltu bihi an siwaka. Adapun cinta asmara ini itu menjadikan aku sibuk dengan dirimu ya Allah dan melupakan segalanya. Nah, ibu ini tadi bagaimana? Nah, baru dia katakan, wa ammal ladzi anta ahlun lahu fakashfukal hujbu hatta araka. Adapun cintaku kepadamu karena engkau memang wajar dicintai, maka itu disebabkan karena engkau telah membuka tabir sehingga aku dapat melihatmu. Jadi dia sudah kenal enggak ini? Baru dia katakan, "Famal hamdu fi dza wala dzaka li, walakin lakal hamdu fi dzaka wa dzaka." Pujian menyangkut cinta asmara dan menyangkut cinta karena engkau telah membuka tabir dirimu kepadaku, itu pujian itu bukan tertuju kepadaku, tetapi itu tertuju kepadamu karena engkau yang menganugerahkan aku itu. Nah, itu sebabnya kata Syekh Mutawalli Syarawi, cinta itu ada dua macam. Ada cinta emosi, ada cinta akal. Dia beri contoh, kalau ada orang sakit, punya obat yang pahit, ada yang buang, marah enggak dia? Marah. Itu cinta berdasar akalnya. Iya, suka karena akalnya. Ini perlu, walaupun pahit, saya terima. Tapi ada cinta emosi. Cinta emosi biasa tanpa menggunakan akal. Iya kan? Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal agama, boleh jadi tersinggung kalau Nabi dihina. Tenang enggak dia Nabi? Boleh jadi cinta emosi, bukan cinta akal. Cinta akal itu mempunyai perhitungan. Banyak di antara kaum muslimin sekarang cintanya cinta emosi. Dulu kita pernah bicara soal penembakan di Paris itu.

0: Semua yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan, daun tak akan gugur tanpa sepengetahuannya. Hadis Riwayat Tirmizi.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau? Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
3: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
4: Itu sih Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
5: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
3: Wah, seru, Mer, di mulut. Coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah,
4: boleh.
3: Asik, mau Milk Juice Melon. Gratisnya Milk Juice Mangga ya.
4: Ah, siap. Emang Ice Blend enak, seger. Mangga, melon, stroberi, semuanya.
5: Blend beli 1. Para rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wingsworth. Songgol.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa
2: tijus merah,
3: tijus madu,
4: aku gula batu,
3: mau melati.
0: Oh siap, banyak rasanya.
3: Enak. Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, sedut, bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
4: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tijus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap bikin libu top party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih will got approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
9: Mau dong.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Songgelangit, pukul 18.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,3 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Selamat malam mitra Songgolangit semuanya, dimanapun Anda berada, dan senang sekali di malam hari ini saya Talita Melia yang menemani ruang dengar Anda di program Graha Warta Malam edisi siar Senin 28 September 2026. Apa kabar mitra Songgolangit semuanya? Semoga di kesempatan sore menjelang malam hari ini mitra Songgolangit semuanya diberikan kesehatan, dilancarkan segala aktivitasnya ya. Nah, mitra Songgolangit, hari ini di hari Senin sudah sampai di penghujung hari. Nah, buat mitra Songgolangit yang sekarang masih dalam perjalanan pulang, yang baru saja selesai kerja, masih beres-beres di rumah, atau mungkin malah sibuk dengan aktivitas lainnya, semoga hari Senin ini tetap bisa dilewati dengan lancar ya. Nah, mitra Songgolangit di Graha Warta Malam, tentunya kita masih akan berbagi informasi-informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Informasi dari Ponorogo dan juga sekitarnya, dari Madiun, Ngawi, Trenggalek, Pacitan, Magetan, dan lain sebagainya. Kalaupun mitra Songgolangit ada informasi yang mau disampaikan, bisa langsung tuliskan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992, atau bisa juga mitra Songgolangit mau request lagu atau sekedar say hello pun juga bisa. Nah, mitra Songgolangit, untuk Anda jam segini biasanya lagi apa nih? Mungkin masih di jalan, kemudian juga lagi makan malam, lagi santai sambil ngopi, atau justru masih berkutat dengan pekerjaan. Nah, ini pun juga bisa ya diceritakan aktivitas sorenya ke Radio Songgolangit FM. Siapa tahu aktivitas mitra Songgolangit sama dengan pendengar lainnya. Ya, masih di perjalanan, tetap hati-hati yang sudah sampai rumah, waktunya untuk istirahat, untuk tarik napas ya, karena setelah seharian beraktivitas tubuh juga butuh waktu untuk recharge energi. Oke mitra Songgolangit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 20, kita putarkan satu buah lagu terlebih dahulu. Ini dia, ada Nadine Amizah dengan lagunya Di Akhir Perang. Selamat mendengarkan, dan semoga lagu ini bisa menjadi teman beraktivitas mitra Songgolangit semuanya.

0: aku Nasha Zahira. Mauspil nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Jantenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayak itu wager tenan to Kang Rokoke.
2: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, randelo mok tenan iki, suweger.
1: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger iki.
2: Iki lho, nyonya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
1: Enak tenan to, Kang?
2: Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
3: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dari siang hingga sapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Tadi kita ucapkan selamat malam untuk Mitra Songgolangit semuanya dimanapun Anda berada. Dan untuk Mitra Songgolangit yang di malam hari ini sudah bergabung di akun TikTok kita, karena di kesempatan malam hari ini Talita juga sudah melakukan siaran langsung di akun TikToknya Radio Songgolangit _. Jadi untuk Mitra Songgolangit yang masih mendengarkan melalui radio analog ataupun juga melalui radio streaming, boleh banget nih untuk dibuka handphonenya, kemudian buka aplikasi TikTok, dan kita bisa saling sapa. Mitra Songgolangit juga bisa berbagi informasi, bisa juga untuk request lagu ya. Langsung aja tuliskan di kolom komentar ataupun bisa juga melalui pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Untuk Mitra Songgolangit yang baru saja bergabung di akun TikTok kita, selamat malam, selamat bergabung semuanya. Boleh banget nih sambil dibantu tap love-nya, kemudian juga tuliskan aja di kolom komentar kira-kira yang nonton siaran langsung kita dari mana aja. Oke, yang sudah bergabung ada Mas Suraji dari Bojonegoro, kemudian juga ada Mas Sukatno. Mbak Mirdanya mana? Ini Mbak Mirda dicari. Ada Mbak Mirdanya. Oke, untuk ada juga Mas Dik ikut nimbrung, boleh banget. Jadi kalaupun Mitra Songgolangit ada informasi yang mau disampaikan terkait dengan kondisi cuaca, kondisi arus lalu lintas, kemudian juga terkait dengan kondisi infrastruktur jalan yang ada di Ponorogo ataupun juga di sekitarnya, juga boleh untuk disampaikan.

0: yang paling hari yang paling padat, crowded gitu ya. Jadi gimana nih Mitra Sang Langit sudah melewati hari Senin? Apakah semuanya aman? Apakah males-malesan ya? Jadi hari Senin itu terasa malas karena setelah akhir pekan, setelah weekend, libur, kita harus memulai kembali aktivitasnya masing-masing. Jadi untuk Mitra Sang Langit yang hari ini terasa capek banget, bisa memanfaatkan waktunya di malam hari untuk istirahat, untuk recharge energi dengan cara yang sederhana mungkin ya. Berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan orang-orang terkasih, ataupun mau me-time, ini pun juga bisa. Jadi setiap orang itu punya cara untuk recharge energi masing-masing. Kalau versi Mitra Sang Langit gimana nih? Boleh banget tuliskan di kolom komentar, ataupun bisa juga melalui pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992.
1: FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.
0: Ya, Mitra Songgolangit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 20. Kita jeda pariwara terlebih dahulu, dan untuk komentar-komentar yang belum sempat Talita baca, tenang, jangan khawatir, nanti bakal kita bacakan satu persatu. Yang mau request lagu juga boleh langsung aja tuliskan di kolom komentar, ataupun bisa juga melalui pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Dan ini dia, ada satu buah lagu untuk Mitra Song Langit semuanya, untuk menemani segala aktivitas Anda. Ada Naikila dengan lagunya My Mind Gue.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Eh, Nay, kau punya rekomendasi tempat pemeriksaan mata yang lengkap, berkualitas, dan ramah di kantong gak?
5: Mata kamu emang kenapa?
4: Ini loh, aku tuh sekarang kalau lihat komputer dan baca buku jarak dekat kayak buram gitu rasanya. Bikin kepala pusing dan gak nyaman banget.
5: Oh gitu, jangan khawatir, Sil. Nih, aku punya langganan optik untuk pemeriksaan mata yang alatnya lengkap, berkualitas, dan harganya ramah di kantong.
4: Di mana, Nay?
5: Ini dia, Optik Omega Jaya aja.
4: Optik Omega Jaya melayani pemeriksaan mata gratis dengan komputer teknologi terbaru, penjualan kacamata dan soft lens, serta melayani peserta JKN KIS BPJS Kesehatan. Selain itu, frame dan soft lens terbaru dengan kualitas terjamin, lensa dari berbagai brand ternama seperti Essilor. Tidak hanya itu, bagi pelanggan akan ada diskon 10-50%. Optik Omega Jaya berada di Jalan Gajah Mada, nomor 24 Ponorogo dan Jalan Sultan Agung nomor 7 depan Hotel SAA Ponorogo. Nomor telepon 0352-462-361. Serta bisa menghubungi nomor WA 0811-3595-289. Dan juga Anda bisa menghubungi WA admin di 0851-4743-5529. Segera datang di Optik Omega Jaya. Kepuasan Anda adalah kewajiban kami dan siap untuk melayani.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Yo, Mitra Songgolangit di menit 39 lepas dari pukul 18 masih di Graha Warta Radio Songgolangit FM. Dan tentunya Mitra Songgolangit masih ada berbagai informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Dan kali ini informasi dari Madiun terkait dengan kemarau mulai berdampak pada ketersediaan air di Kelurahan Kelun, Kota Madiun. Sedikitnya 15 kakak di RT 19 dan RT 21, RW 05 Lingkungan Kayan kini mendapat bantuan dropping air bersih dari BPBD Kota Madiun setelah debit air tanah menurun. BPBD menyiapkan 3 tandon di 2 lokasi untuk menampung pasokan air. Lurah Kelun, Pardi, mengatakan sebagian warga masih mengandalkan sumur meski jaringan PDAM telah tersedia. Setelah kebutuhan rumah tangga, bantuan air juga digunakan untuk mendukung usaha produksi tempe warga. Kondisi serupa juga mulai berdampak pada sektor pertanian karena pasokan air untuk sawah ikut berkurang. Pardi mendorong warga memanfaatkan sambungan PDAM sebagai solusi jangka panjang. Sementara bagi warga yang belum mampu memasang PDAM, pemerintah tetap menyediakan tandon dan suplai air bersih. Selama kemarau, warga juga diminta menghemat penggunaan air dan bantuan dropping diharapkan terus dilakukan sesuai kebutuhan.

Ya, Mitra Sokolagi lagi-lagi informasi terkait dengan kekeringan ya. Jadi di musim kemarau ini kita harus bisa menghemat air ya. Jadi untuk Mitra Song Langit yang mungkin ketersediaan airnya ini masih aman, kita juga harus perlu hemat karena mengingat di daerah-daerah seperti salah satunya di Kelurahan Kelun Kota Madiun tadi, ini pun juga sudah mulai kesulitan air bersih. Dan semoga saja Mitra Song Langit di musim kemarau ini bisa teratasi untuk kesulitan air bersihnya dan juga semoga segera turun hujan dan tentunya hujan yang membawa berkah. Songgolangi. Oke, kemudian ini ya karena Talita masih juga melakukan siaran langsung di akun TikToknya Radio Songgolangit _. Kita coba lanjut sapa terlebih dahulu untuk Mitra Songgolangit yang sudah bergabung. Ada kasih Kamaru, terima kasih banyak giftnya. Kemudian juga ada Mas Matrim dari Bandungan Selaung. Ada juga Mas Wandi, terima kasih mawarnya. Ada juga Mas Jono dari Ponorogo Selatan hadir. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak untuk Mitra Songlangit yang sudah bergabung, yang sudah menuliskan di kolom komentar, yang sudah tap love, yang belum follow juga jangan lupa di follow terlebih dahulu. Ada juga yang sudah bergabung. Ada Kak Ulun, kemudian ada Kak Grisa Wijaya. Oke, jadi Mitra Song Langit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang, kita jeda pariwara terlebih dahulu. Dan untuk Mitra Song Langit yang mau bergabung, berbagi informasi, ataupun mau request lagu juga bisa langsung aja tuliskan di kolom komentar. Atau bisa juga melalui pesan WhatsApp kita di 0811 3555 992.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake, auto makin seru.
0: Wah, milk juice coklat seru. Susunya lumer di mulut. Coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah, dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon. Gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Nggih, pinarak mas. Badhe ngersakne cukur nopo?
1: Niki lho mbak, badhe cukur soalnya preoniane. Rambut gue sedawa selak sumu aku.
0: Walah nggih gampil. Niki sak derenge di kramasi riyen nggih mas. Kersane resik nggih.
1: Nggih pun manut mawon kula mbak.
0: Lah niki rambutnya jenengan pun putih kabeh ngoten lho. Disemir ireng nggih. Kersane ketok awet nom ngoten lho.
1: Nggih mbak, pripun saene mawon kula manut.
0: Pun rampung niki mas. Terus niki badhe ngresakne model pripun? Ten mriki pun ahli cukur sedaya model saged niki.
1: Walah mbak, kula pengennya cukur gundul mawon lho mbak, mbak ben sirah enteng.
0: Alah kok ra omong kat mau to mas. Mas
1: lihat jenengan rata kok mbak, mbak.
2: Eh bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
5: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalight Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalight adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bila dia memberikan sesuatu kemudian dicabutnya kembali, kecuali pemberian bapak kepada anak. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Songgelangit pukul 19.00.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit kebanggaan Ponorogo. Dan di malam hari ini masih ada satu informasi dari Ponorogo terkait dengan pemerintahan Kabupaten Ponorogo menarjetkan penghargaan Swasti Saba Wistara pada tahun 2027 mendatang. Namun untuk mencapai kategori tertinggi kabupaten ataupun kota sehat tersebut, masih ada sejumlah indikator yang perlu dibenahi. Salah satunya terkait angka kematian bayi atau AKB. Nah, kemudian PLT Ponorogo Lisdiarita menyebut angka kematian bayi di Ponorogo sudah ditekan hingga di bawah 5. Meskipun begitu, capaian tersebut dinilai belum sepenuhnya terakomodasi dalam mekanisme penilaian. Pemkab Ponorogo berharap indikator tersebut bisa disesuaikan sehingga upaya menekan angka kematian bayi tetap diperhitungkan sebagai sebuah capaian. Selain itu, Mitra Songgolangit, seluruh OPD juga diminta membenahi dan menyinkronkan program yang berkaitan dengan indikator kabupaten atau kota sehat. Masing-masing dinas diminta memetakan kegiatannya agar program lintas sektor bisa berjalan selaras untuk mendukung target Swasti Saba Wistara 2027. Nah, Mitra Songgolangit, penghargaan kabupaten atau kota sehat tentu bukan sekedar soal mendapatkan penghargaan ya. Yang lebih penting adalah bagaimana program kesehatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
2: FM Radio Songgolangit kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit, berbagai informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta hingga nanti tuntas pukul 20. Dan untuk Mitra Songgolangit yang mungkin baru saja mendengarkan siaran kita, kemudian ketinggalan dengan informasi-informasi yang sudah kita sampaikan, tentunya bisa Anda akses kembali, bisa Anda simak kembali melalui akun Instagram kita di songgolangit.png, bisa juga melalui laman fanspage kita di Radio Songgolangit FM.

0: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.
1: Ba'iya sing ful senyum saya.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Gil dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Di Geraha Warta Malam masih ada satu informasi. Kali ini informasi masih dari Madiun terkait dengan kasus kebakaran lahan di Kota Madiun meningkat selama musim kemarau. Hingga 22 September 2026, BPBD Kota Madiun mencatat ada 47 kejadian kebakaran dan 38 diantaranya merupakan kebakaran lahan. Wilayah Kecamatan Taman menjadi yang paling banyak mencatat kejadian, yakni 25 kasus, disusul Kecamatan Manguharjo dengan 15 kejadian dan Kartoharjo 7 kejadian. Kalaksa BPBD Kota Madiun, Dedi Purnomo Santoso mengatakan bahwasanya kondisi cuaca panas disertai angin kencang membuat api lebih cepat membesar dan merembet. Resiko juga meningkat akibat kebiasaan masyarakat membakar sampah maupun lahan tanpa pengawasan. Bahkan memasuki Juli hingga September tercatat 39 kejadian kebakaran secara keseluruhan. BPBD pun telah mengirimkan imbauan kepada seluruh kelurahan dan menggencarkan sosialisasi agar masyarakat tidak melakukan pembakaran terbuka terutama di kawasan yang memiliki banyak vegetasi kering. Nah, Mitra Songgolangit, kondisi ini tentu

jadi pengingat ya bahwasanya kita harus lebih berhati-hati membakar sampah ataupun lahan. Ini memang terlihat sederhana, tetapi kalau ditinggalkan sebelum api benar-benar padam, ini pun juga bisa membuat menyebabkan kebakaran lebih luas. Jadi di musim kemarau ini kita harus lebih peduli terhadap lingkungan dan juga hindari pembakaran secara terbuka, terutama pada saat cuaca panas dan juga angin kencang. Songgolangi. Ya, mitra Songgolangit, untuk Anda yang punya informasi terkait dengan kondisi cuaca, kondisi arus lalu lintas, atau mau sekedar say hello, mau request lagu pun juga bisa ya, langsung aja kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811 3555 992.

0: dulu kali ya.
1: Songgulangitpedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
2: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
3: Loh, kok baru panik sekarang?
2: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
3: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
2: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
3: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
2: Kalau mau cetak berwarna?
3: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
2: Terus, kalau mau dijilid?
3: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
2: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
3: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
2: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
3: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
4: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, mitra Songgolangit di menit 41 lepas dari pukul 19 masih di Geraha Warta Radio Songgolangit FM. Dan kalau mitra Songgolangit ada informasi yang mau disampaikan, boleh banget ya, Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811 3555 992.
2: Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, mitra Songgolangit, masih ada satu informasi. Kali ini kita bergeser ke informasi dari Magetan. Terkait dengan mitigasi ancaman gempa bumi di Kabupaten Magetan diperkuat, BPBD Magetan berencana menerbitkan surat edaran yang mewajibkan gedung bertingkat khususnya di wilayah beresiko menyediakan jalur evakuasi dan titik kumpul yang jelas. Langkah ini disiapkan setelah BPBD menerima peta guncangan atau Seismap dari BMKG dalam kegiatan sekolah lapang gempa bumi pada Sabtu 26 September yang lalu. Nah, kemudian mitra Songgolangit Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Magetan, Eka Wahyudi menyebut Magetan memiliki resiko gempa. Meskipun secara historis belum terjadi gempa bumi berskala besar, informasi dan peta dari BMKG menjadi bekal penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat maupun relawan. Selain menyiapkan jalur evakuasi dan titik kumpul pada gedung bertingkat, BPBD Magetan juga memastikan perangkat pendeteksi gempa milik BMKG yang terpasang di markas BPBD dalam kondisi baik dan mendapat perawatan secara berkala. Nah, mitra Songgolangit, kesiapsiagaan memang penting dilakukan ya sebelum bencana terjadi. Kemudian juga keberadaan jalur evakuasi dan titik kumpul yang jelas ini pun bisa membantu proses penyelamatan agar lebih terarah ketika terjadi keadaan darurat. Nah, jadi ini ya mitra Songgolangit, jangan menunggu sampai bencana terjadi untuk mulai bersiap. Bisa mulai dari kenali lingkungan sekitar, kemudian juga ketahui jalur evakuasi dan ikuti informasi resmi dari petugas. Dan semoga saja upaya mitigasi yang dilakukan BPBD Magetan ini bisa terus diperkuat sehingga masyarakat semakin siap dan resiko dampak ketika terjadi gempa dapat diminimalkan. Ya, mitra Songgolangit, informasi yang baru saja Talita sampaikan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Geraha Warta malam hari ini, edisi siar Senin 28 September 2026. Namun, jangan beranjak dari 99,2 FM, karena selepas ini masih ada program lain yang akan terus menemani ruang dengar Anda hingga nanti tuntas pukul 24 ataupun di jam 12 malam. Dan akhirnya, dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Talita.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Songgolangipedia.
6: Mitra Songgolangit, tahukah kamu jika radio adalah alat komunikasi nirkabel tertua yang telah ditemukan sejak 120 tahun yang lalu? Dan pada tahun 1940, stasiun radio FM pertama dibuat dan mulai mengudara. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

0: Songgulangi Pedia.
1: Mitra Songgolangit, tahukah kamu jika radio adalah alat komunikasi nirkabel tertua yang telah ditemukan sejak 120 tahun yang lalu? Dan pada tahun 1940, stasiun radio FM pertama dibuat dan mulai mengudara. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
2: Ya, ya, esok ini baik ujian toh.
3: Iya, enak baik.
2: Ujiannya ini apa loh esok ini?
3: Ketok ini besok wajah ujiannya biologi ya.
2: Oh, alah, kira-kira apa bapak?
3: Kayaknya ya, esok ini wajahnya perhewanan.
2: Perhewanan?
3: Iya.
2: Oh, alah, yowis ayo sinau.
3: Yowis, neno ayo.
2: Iki ngano ya? Ane pembahasan nyeleneh.
3: Apa lho nal kuwi?
2: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
3: Malah kaya ngono ya gampang no.
2: Apa gampang iki?
3: Buntut.
2: Buntut?
3: Iya.
2: Macan yang duwe buntut?
4: Oh no.
3: Oh iya ya. Anu, loreng.
2: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
3: Oh iya, ini meh podo. Ya terus apa nak?
2: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
3: Ya, oh.
2: Anak kucing.
3: Oh iya.

0: takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sembelangit, pukul 20.00.

92 Radio Songkrang FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mitra Songkrang semuanya. Bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Saya Heru, senang sekali bisa kembali lagi menyapa dan hadir di ruang dengar Anda dalam Geraha Warta Malam. Lagu-lagu manca akan hadir sampai nanti untuk saya jam 10 malam. Untuk mitra Songkrang yang ingin berbagi informasi dan ingin merapat bareng, monggo silakan saja bagikan informasi Anda di 081355559992. Apapun informasi Anda, apapun itu sangat bermanfaat pastinya, bisa diinfokan saja ya. Jangan sungkan, jangan ragu, jangan malu untuk berbagi informasi. Heru tunggu sampai jam 10 malam.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Sembilan sembilan koma dua FM Radio Songgolangit, kebanggaan.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu, pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
3: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni, dan pasti sejuknya.

Ya, selamat malam kita langsung semuanya, masih balik lagi di 99.2 Radio Sonora FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya, masih bergabung ya, yang masih merapat bareng, semoga masih lancar selalu untuk yang berkegiatan, entah yang lagi kerja. Ada yang mungkin jam segini berangkat kerja, ada yang sekarang saat ini lagi jualan mungkin ya, atau santai-santai saja. Oke. Apapun aktivitasnya, apapun kerjaannya, kegiatannya, semoga semuanya saya yang lagi juga yang lagi istirahat, selamat menikmati istirahatnya. Besok kerja lagi seperti itu. Dan kita langsung ke langit. Beberapa informasi update ya di malam hari ini yang sudah tim Radio Song Langit siapkan. Salah satunya kita ada informasi terkait kecelakaan ya yang ada di mana ini? Di Jenangan. Sebuah Honda Scoopy tiba-tiba masuk ke jalur kendaraan dari arah berlawanan di Jalan Ikan Gandini, Kecamatan Jenangan, Ponorogo. Motor yang dikendarai Dana, warga Kecamatan Sukorejo itu kemudian menyerempet Honda Vario yang melaju dari arah timur menuju barat hingga membuat kedua pengendara terjatuh dan mengalami luka-luka. Kecelakaan bermula saat Honda Scoopy melaju dari arah barat menuju timur. Pada saat yang sama, Honda Vario yang dikendarai Suyogi, warga desa Wonodadi, Kecamatan Krayun, datang dari arah berlawanan. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, pengendara Scoopy yang berumur 27 tahun itu juga melaju terlalu ke kanan hingga melewati marka jalan. Kanit Gakum Satlantas Polres Ponorogo Ibdi Apartono menjelaskan posisi kedua kendaraan yang berlawanan arah membuat kecelakaan tak terhindarkan. Scoopy yang sudah masuk terlalu jauh ke jalur kanan kemudian menyerempet pengendara Vario yang berumur 37 tahun dan sedang melaju dari arah timur menuju barat. Benturan tersebut mengakibatkan sepeda motor keduanya mengalami kerusakan cukup parah. Dana mengalami luka pada bagian kepala, sedangkan Suyogi mengalami luka lecet pada tangan dan juga kaki. Kedua pengendara kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Peristiwa kini ditangani oleh Satlantas Polres Ponorogo. Ya, lebih berhati-hati lagi, Mitra Songgulangit ya. Lebih berjaga-jaga lagi, apalagi buat yang berkendara di jalan, apalagi jalan umum yang saat ini tuh volume kendaraannya sangat banyak banget, Mitra Songgulangit. Ini menjadi pengingat juga untuk selalu berhati-hati. Kendaraan banyak, jalannya juga ya jalannya segitu-gitu aja sih sebenarnya ya. Tapi ya lebih baik untuk selalu berhati-hati. Jangan sampai lalai, jangan sampai merugikan orang lain yang paling penting.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Tastes good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Jantenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayaknya seweger tenan tuh kang rokoknya.
5: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, randelomok tenan ki, seweger.
4: Lah rokok apa to, Kang? Rokok kok seger ki?
5: Ki lho, nyonya. Iki rokok PD, ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
4: Enak tenan to, Kang?
5: Lah, tukune ning ndi, Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar ning grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
6: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan siap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.
1: Radio Sembelangit, pukul 21.
2: While I'm on sunset, are you on the subway?

99.2 Radio Songgol lagi FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo ya. Mitra Songgol, saya masih balik lagi dengan Geraha Warta dan juga beberapa informasi update ya di seputaran kota Ponorogo. Kalau tadi kita sudah terkait kecelakaan, saya masih punya beberapa informasi lain terkait di mana ini, di Magetan, terkait Waduk Gonggang, yang dimana kalau kemarau panjang ini menyebabkan tanaman sayuran milik petani di Kelurahan Sarangan, Kecamatan Pelausan, Jawa Timur banyak yang mati akibat kekurangan air. Kondisi serupa terjadi di Waduk Gonggang, Kecamatan Poncol. Volume air waduk menyusut drastis dan kini diperkirakan hanya tersisa sekitar 20% dari kapasitas normal yang mencapai 2,2 juta meter kubik. Penyusutan tersebut membuat sejumlah bagian dasar-dasar dari waduk terlihat hingga tanahnya mengalami retak-retak. Waduk Gonggang selama ini menjadi sumber irigasi bagi lahan pertanian di Kecamatan Poncol, Ngariboyo, Parang, dan juga Lembeyan. Namun, sisa air yang tersedia kini tidak lagi dapat dialirkan untuk irigasi karena harus dipertahankan demi menjaga keamanan struktur waduk. Warga setempat juga menyebut penyusutan air ini sangat terlihat karena area yang sebelumnya terendam kini sudah dapat dijangkau, bahkan sejumlah pemancing disebut telah turun ke bagian dasar waduk. Dampak kekeringan ini juga dirasakan petani sayuran di Sarangan. Puluhan hektar tanaman seperti tomat, kubis, cabai, loncang dilaporkan gagal panen karena sulit memperoleh pasokan air. Petani mengatakan kondisi tersebut semakin terasa ketika harga sejumlah sayuran sedang meningkat. Namun, mereka tidak dapat menikmati kenaikan harga karena tanaman telah mati. Di tengah keterbatasan air, petani yang bergantung pada Waduk Gonggang diminta untuk mengikuti pola tanam yang telah disarankan sambil menunggu musim kemarau berakhir dan ketersediaan air kembali mencukupi.

0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Jan tenan tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayake suweger tenan to Kang rokoke.
1: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, ki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki suweger.
0: Lah rokok

0: Tuh Kang, rokok kok seger ki.
1: Kilonya, nyanya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Nya jajalan. Enak tenan to, Kang? Lah, tukune ning ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar ning grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
2: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dari setiap hisapannya. Putra Dewa makin percaya diri.

99,2 Radio Song, kita FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat malam Mitra Sobat yang baru saja bergabung ya. Sekarang sudah di 36 menit lepasnya dari jam 9 malam. Terima kasih untuk yang masih bergabung dan juga masih terjaga sampai saat ini, masih mendengarkan dan juga tetap stay tune ya, stay bersama kami, bersama Radio Songgolangit. Ada informasi terakhir Mitra Songgolangit, di mana kita bergeser ke informasi Rembang ya. Di Rembang sebanyak 105 murid dan 8 guru SMA 1 Rembang Jawa Tengah mengalami keracunan setelah menyantap menu makanan bergizi gratis berupa nasi, bawang jagung dan juga pentol ya, bumbu Bali. Para korban mengeluhkan mual dan diare sehingga kasus ini langsung mendapatkan perhatian serius dari Badan Gizi Nasional. BGN mencopot Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Magersari 2 dan juga menghentikan operasional dapur tersebut selama 30 hari. Deputi BGN Ketut Sumadena menegaskan investigasi menyeluruh sedang dilakukan, termasuk pemeriksaan laboratorium dan juga standar dapur. Ia menekankan pihaknya akan menindak tegas setiap pelanggaran SOP demi keselamatan penerima manfaat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Jangan tenang, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayaknya seweger tenang tuh kang rokok.
3: Kowe tadi jebul deh mau. Gini, gilo, ayo rokokan bareng gini. Ya, kira kok coba rasakan lo. Jan, randelo mau tenang ki, seweger.
2: Lah rokok apa tuh kang? Rokok kok seger ki?
3: Gilo, nyonya. Iya, rokok pede, ya rokok putra dewa. Rokok wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
2: Enak tenan to, Kang?
3: Lah, tukune neng ndi kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
4: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan siap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Ya, betul, assalamualaikum, sudah kebersamaan kita hari ini di edisi 28 September 2026 bersama program Geraha Warta, lagu-lagu manca ya. Dan akhirnya Heru pamit undur diri ya, sampai ketemu lagi besok di lain waktu dan kesempatan. Dari Jalan Halim Perdana Kusuma nomor 12 Ponorogo, Heru yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
1: Radio Songgelangit pukul 22.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau tea jus, mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus, bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfoot.
5: Jantenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayak itu seweger tenan tuh kan rokoknya.
4: Kowe tadi jebul deh mau. Gini, kilo, ayo rokokan bareng gini. Ya, kira koe, coba rasakno. Jan, randelo mau tenan ki, seweger.
5: Lah rokok apa tuh kang? Rokok kok seger ki?
4: Kilo, nyonya. Ye, rokok pede, ya rokok putra dewa. Rokok wong Ponorogo. Regane murah, tapi ya ora murahan. Cukup 10.000, wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
5: Enak tenan to, Kang?
4: Lah, tukune neng ndi kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
6: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dari setiap hisapannya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau grosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
3: Jantenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayak seweger tenan to Kang Rokoke.
4: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke, coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki, seweger.
3: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki?
4: Iki lho, nyonya. Iki rokok PD, ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
3: Enak tenan to, Kang?
4: Lah, tukune ning ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar ning grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
5: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dari setiap hisapannya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Biar dong, sini ambil bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambil bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Jantenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayaknya seweger tenan tuh kang rokoknya.
2: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki, seweger.
1: Lah rokok apa tuh kang? Rokok kok seger ki?
2: Iki lho, nyonya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
1: Enak tenan to, Kang?
2: Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
3: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan setiap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Jan tenan tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayake suweger tenan to Kang rokoke.
1: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan iki suweger.
0: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger iki.
1: Iki lho nyonya-nyonya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan. Enak tenan to, Kang? Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
2: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan siap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalight Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalight adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Jantenan, tak sawang-sawang kok babul-babul. Kayaknya seweger tenan tuh kang rokoknya.
2: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki, seweger.
1: Lah rokok apa to, Kang? Rokok kok seger ki?
2: Iki lho, nyonya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
1: Enak tenan to, Kang?
2: Lah, tukune ning ndi, Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar ning grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
3: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan siap disapanya. Putra Dewa, makin percaya diri.

0: Jan tenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayake suweger tenan to Kang Rokoke.
1: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke, coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ge, suweger.
0: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger iki?
1: Iki lho, nyonya. Iki rokok PD, ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
0: Enak tenan to, Kang?
1: Lah, tukune ning ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar ning grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
2: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan setiap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Songgolani.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Radio Songgolangi 11.2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya, kembali lagi di pagi yang sangat cerah ini di Radio Songgolangi, tepatnya pada program Graha Warta Pagi. Bersama saya Sabta Kajubul yang akan menemani Anda dalam beberapa jam ke depan. Oke. Informasi pertama, pastinya kita berada di informasi cuaca. Tapi sebelum itu saya akan menyapa, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga mungkin di pagi hari yang cerah ini saya menemani Anda di program Graha Warta ya. Kemudian menemani Anda yang mungkin sedang sarapan, sedang bersiap untuk bekerja atau lain sebagainya. Sebelum kita masuk ke informasi utama, yakni informasi cuaca, kita informasikan ya, berkaitan dengan arus lalu lintas tadi terpantau masih sepi banget ya. Padahal tadi di jam 5.30 atau setengah 6 tadi masih cukup sepi. Biasanya di jam-jam segitu sudah mulai berseliweran yang namanya teman-teman dari sekolah ya. Dan selanjutnya informasi, kita berada di informasi cuaca. Yang pertama, di daerah Selaung mengalami udara kabur. Kemudian di daerah Ngerayun mengalami kabut asap. Bungkal Sambit mengalami udara kabur ya. Di daerah Sawo mengalami cerah, sementara di Soko mengalami udara kabur. Di Pulung mengalami kabut atau asap. Di Melara cerah, Jetis udara kabur. Di daerah Siman, Balong, Kauman, Badegan, Sampung, Sukerjo, Babadan,

0: Ponorogo, Jenangan mengalami cuaca cerah. Sementara di daerah Ngebel mengalami kabut asap dan di Jambon mengalami cuaca cerah dan Pudak mengalami kabut asap. Bagi Anda Mitra Sokologi yang ingin berbagi informasi kepada kami, bisa menghubungi di 0811-3555-992. Jangan kemana-mana ya, tetap di Radio Songgolangit FM.
1: Eh, bentar deh. Ah, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biasi. Maksudnya itu udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan beli.
1: Oh, San. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol aku Viva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol hadir lagi. Ayo buruan beli Aku Viva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aku Viva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aku Viva air mineral murni dan pasti sejuknya.

Sesungguhnya termasuk pemborosan bila kamu makan apa saja yang kamu bernafsu untuk memakannya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Songo la ni.
1: Ya, kembali lagi di Radio Songgolangit 99,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kali ini informasi kita berada di Jakarta ya. Timnas Indonesia bermain imbang 0-0 melawan Malaysia dalam lanjutan grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin 28 September 2026 malam. Kemarin ya, atau semalam, Indonesia harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-37 setelah Tom Hey mendapatkan kartu merah. Meski terus mendapat tekanan dari Malaysia pada babak kedua, skuad Garuda mampu mempertahankan gawang hingga pertandingan berakhir. Laga berlangsung keras dan intens sejak awal. Indonesia sempat mencetak gol ketika pertandingan baru berjalan 5 menit dalam melalui situasi kemelut di depan gawang Malaysia. Namun gol tersebut dianulir karena lebih dulu terjadi pelanggaran. Malaysia kemudian mendapat peluang melalui Arif Aiman pada menit ke-13. Martin Paes sigap mengantisipasi ancaman tersebut dan melakukan penyelamatan untuk menjaga gawang Indonesia tetap aman. Situasi Indonesia menjadi lebih sulit pada menit ke-37. Tom Hey mendapat kartu merah setelah melakukan pelanggaran terhadap Aiman. Wasit memberikan kartu merah setelah meninjau insiden tersebut melalui VAR. Bermain dengan 10 orang, Indonesia mampu menciptakan peluang menjelang turun minum. Berawal dari sepak pojok, Elkan Bagot menyambut umpan Ben James dengan sundulan. Namun bola hasil sundulan Bagot hanya menimpa tiang gawang. Babak pertama pun berakhir tanpa gol. Memasuki babak kedua, Malaysia meningkatkan tekanan dengan memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Paulo Jose sempat mengancam melalui sundulan, tetapi bola meluncur tipis di atas mistar gawang Indonesia. Indonesia memilih merapatkan barisan untuk meredam serangan Malaysia. Skuad Garuda lebih banyak bertahan dan berusaha menjaga agar tekanan lawan tidak menghasilkan gol. Tekanan Malaysia mencapai puncaknya pada masa injury time. Pada menit ke-94, Justin Habdar melakukan blok krusial di garis gawang untuk mencegah sepakan Jose masuk ke gawang. Aksi Hubner menjadi salah satu momen penting yang membuat Indonesia mampu mempertahankan skor 0-0 hingga akhir berlaga. Hasil imbang tersebut membuat Indonesia tetap berada di posisi kedua grup A dengan koleksi 4 poin. Indonesia masih berada di bawah Malaysia yang memimpin grup dengan keunggulan selisih gol. Indonesia selanjutnya menghadapi Bangladesh pada pertandingan terakhir grup A, sementara itu Malaysia

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampah.

0: Nota pewarna.
1: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
0: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
3: Nay, kamu punya rekomendasi tempat pemeriksaan mata yang lengkap, berkualitas, dan ramah di kantong gak?
4: Mata kamu emang kenapa?
3: Ini loh, aku tuh sekarang kalau lihat komputer dan baca buku jarak dekat kayak burem gitu rasanya. Bikin kepala pusing dan gak nyaman banget.
4: Oh gitu, jangan khawatir Sil. Nih, aku punya langganan optik untuk pemeriksaan mata yang alatnya lengkap, berkualitas, dan harganya ramah di kantong.
3: Di mana, Nay?
4: Ini dia, Optik Omega Jaya aja.
3: Optik Omega Jaya melayani pemeriksaan mata gratis dengan komputer teknologi terbaru, penjualan kacamata dan soft lens, serta melayani peserta JKN KIS BPJS Kesehatan. Selain itu, frame dan soft lens terbaru dengan kualitas terjamin, lensa dari berbagai brand ternama seperti Essilor. Tidak hanya itu, bagi pelanggan akan ada diskon 10-50%. Optik Omega Jaya berada di Jalan Gajah Mada, nomor 24 Ponorogo dan Jalan Sultan Agung, nomor 7, depan Hotel SAA Ponorogo. Nomor telepon 0352-462-361. Serta bisa menghubungi nomor WA 0811-3595-289. Dan juga Anda bisa menghubungi WA admin di 0851-4743-5529. Segera datang di Optik Omega Jaya. Kepuasan Anda adalah kewajiban kami dan siap untuk melayani.

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru. Susunya lumer di mulut. Coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik. Mau milk juice melon? Gratisnya milk juice mangga ya.
1: Ah, siap. Emang rasa milk juice ice blend enak, segar. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Yuk explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Songgolangitpedia. Mitra Songgolangit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit FM.

0: kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Radio Songgolangit, pukul 7.